0: Pada ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ada kabar yang cukup memprihatinkan ini ya. Ini datangnya dari rumah di Banyumas yang terbakar gitu ya. Jadi rumah milik W, 51 tahun warga desa Kecila, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terbakar pada hari Jumat 29 Mei 2026 pagi. Jadi polisi menduga kebakaran tersebut dipicu oleh aksi anak kandung pemilik rumah yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Kapolresta Banyumas, Kombespol Petrus P. Silalahi mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan sebagian isi rumah milik W, dan meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran tersebut menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 22 juta rupiah ya. Dan peristiwa itu bermula saat warga sekitar mendengar suara ledakan dari arah rumah korban, dan sejumlah warga kemudian mendatangi lokasi dan mendapati api telah membakar bangunan rumah. Dan warga pun berupaya untuk memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menunggu bantuan dari petugas pemadam kebakaran dan kepolisian. Dan personal Polresta Banyumas juga segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat dan membantu proses pemadaman bersama dengan warga masyarakat ya. Dan akibat kebakaran tersebut, sejumlah barang berharga milik korban ludes terbakar, antara lain tempat tidur, lemari, televisi, dan uang tunai sekitar 2 juta rupiah yang disimpan di dalam rumah.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat

Well, teman berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar lagi di 081327312222 ataupun di Instagram @arari_pro2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman berdua, kalau libur kayak gini hari Minggu kamu tim tetap mandi pagi atau mandinya siangan aja atau malah gak mandi gitu ya. Selamat pagi, aku pengen sapa ada Zahra. Katanya Zahra tim mandi pagi sih kak. Soalnya kalau ditunda sampai siang tuh biasanya malah jadi makin males. Terus gak mandi seharian, gokil gak tuh? Gokil banget sih Zahra. Aduh, gak ada lawan kayak gitu ya. Bisa gak mandi seharian. Apa gak risih tuh badan ya. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Radit. Katanya mandi siang lah kak, libur itu waktunya rebahan sampai lumutan dulu baru kena air. Santuy kak Siska. Oke, baiklah. Ada lagi dari Kania ya. Kalau aku tetap pagi sih mandinya biar seger seharian. Abis itu baru lanjut scroll TikTok sepuasnya. Oke. Ada lagi dari Moka. Wah gila sih kak. Mending gak mandi sekalian kalau emang gak kemana-mana. Pokoknya intinya hemat air. Gak gitu konsepnya, hemat airnya ya. Baik, yang lain masih ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 2 FM Purwokerto. Teman

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, aku pengen kasih kamu informasi datangnya dari tradisi ya umat Buddha saat merayakan Hari Raya Waisak ya. Jadi Hari Raya Waisak ini tidak hanya menjadi momen penting bagi umat Buddha untuk beribadah, tapi juga dipenuhi berbagai tradisi yang syarat akan makna ya. Dan ada beragam tradisi umat Buddha saat Hari Raya Waisak ya, karena Waisak ini merupakan Hari Raya Suci terbesar dan juga terpenting bagi umat Buddha yang juga dikenal dengan sebutan Trisuci Waisak. Nah, peringatan ini ditujukan untuk memuliakan tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian pencerahan sempurna, dan juga wafatnya atau parinibbana. Nah, pada hari suci ini ya, umat Buddha beribadah dan melakukan berbagai tradisi yang syarat makna. Setiap tradisi yang dilakukan saat Waisak memiliki filosofi tentang kedamaian, kemudian kebijaksanaan, hingga pengendalian diri ya. Beragam tradisi umat Buddha saat Hari Raya Waisak yang hikmat dan sakral, itu diantaranya yang pertama adalah ada puja bakti di vihara. Jadi saat Waisak, umat Buddha biasanya berkumpul di vihara untuk mengikuti puja bakti bersama. Nah, kegiatan ini berisi doa, kemudian pembacaan parita, meditasi, dan ceramah dhamma dari para bhikkhu. Dan lewat ibadah ini, umat diajak untuk lebih tenang, bersyukur, serta merenungkan kembali ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist ya.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Iya teman Prodia, hari ini kan diperingati sebagai Hari Raya Waisak gitu ya. Tadi ada beberapa tradisi umat Buddha ya saat Hari Raya Waisak ya. Yang pertama itu ada puja bakti di vihara, kemudian berikutnya ada meditasi untuk menenangkan pikiran. Jadi meditasi menjadi salah satu kegiatan penting saat Waisak. Banyak umat itu memanfaatkan momen ini untuk melatih kesadaran diri dan juga mengendalikan emosi. Nah, dengan meditasi, seseorang diharapkan bisa hidup lebih sabar, tidak mudah marah, dan juga lebih bijaksana dalam menghadapi masalah. Kemudian berikutnya adalah menjalankan ajaran moral. Jadi perayaan Waisak juga menjadi pengingat bagi umat Buddha untuk menjalankan 5 sila Buddha. Ajaran ini berisi pedoman hidup seperti tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berkata bohong, dan menjauhi minuman memabukkan. Nilai-nilai tersebut dipercaya dapat membantu menciptakan kehidupan yang damai dan juga harmonis. Ya. Kemudian ada juga tradisi menyalakan lilin dan melepas lampion. Jadi tradisi menyalakan lilin melambangkan cahaya kebijaksanaan yang menerangi kehidupan manusia. Adapun pelepasan lampion menjadi simbol doa dan harapan baik. Tradisi ini sering menarik perhatian masyarakat ya, terutama saat perayaan Waisak di Candi Borobudur yang dipenuhi dengan ribuan lampion pada malam hari. Masih ada beragam tradisi lainnya, nanti aku bakal share lagi ke kamu.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Poets Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM at RRI Pro 2 PWT. Aku pengen sapa-sapa dulu semuanya yang udah join. Hai hai, good morning buat Hilda. Terus juga ada Nandita, Kak Nan ya. Ada juga Caca, hai Caca. Terus ada Mas Tri juga, ada Lebah Ganteng, ada siapa lagi? Ah, semuanya aja yang udah join pagi ini ya. Thank you yang udah komentar temanya hari ini seputar mandi gitu ya. Kamu tuh meskipun libur gitu, tetap mandi pagi, mandinya siang, atau bahkan malah gak mandi ya teman Pro 2 ya. Kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi buat apa namanya Hilda. Hilda katanya mandi pagi tetap soalnya masih kerja gitu ya. Terus kalau misalkan apa namanya Nandita belum komen dia. Oh, Nandita katanya mandi siang lah, OTW siang kayaknya, kayak gitu ya. Terus ada lagi dari siapa nih, Mas Tri katanya wajib mandi, tetap mandi pagi. Oke, baiklah ya. Thank you ya teman Pro 2 yang lain, ditunggu komentarnya. Buat kamu yang mau join live-nya Pro 2, langsung aja kamu menuju ke TikTok ya. Kamu follow dulu RRI Pro 2 PWT biar nanti kamu tetap dapat notifnya kalau misalkan kita lagi live setiap hari, setiap waktu gitu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman terbaik.

Alright teman Brodua, kita masih membahas seputar Hari Raya Waisak ya. Tadi ada beberapa tradisi yang dilakukan ya selama perayaan Waisak ini ya teman Brodua. Tadi ada tradisi untuk menyalakan lilin dan juga melepas lampion. Tradisi menjalankan ajaran moral, meditasi, kemudian puja bakti di vihara gitu ya. Berikutnya ini ada ritual memandikan patung Buddha. Jadi beberapa vihara juga melakukan ritual memandikan patung Buddha menggunakan air bunga yang harum. Tradisi ini melambangkan upaya membersihkan hati dan pikiran dari sifat buruk. Jadi maknanya bukan sekedar membersihkan patung, tetapi juga mengajak manusia untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kemudian ada juga tradisi mengenakan pakaian serba putih. Jadi banyak umat Buddha memakai pakaian putih saat mengikuti ibadah Waisak. Warna putih dianggap melambangkan kesucian, ketenangan, dan juga ketulusan hati. Selain sebagai bentuk penghormatan, pakaian putih juga menciptakan suasana ibadah yang lebih hikmat. Dan selain itu, ada juga tradisi berbagi kepada sesama. Karena Waisak juga identik dengan kegiatan sosial, banyak vihara mengadakan donor darah, pembagian sembako, hingga pengobatan gratis untuk masyarakat. Ada pula tradisi pindapata, yaitu memberikan makanan atau kebutuhan sehari-hari kepada para bhikkhu. Tradisi ini mengajarkan pentingnya berbagi dan juga membantu orang lain tanpa pamrih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Purwakarta.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Aku pengen sapa dulu kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @arari_pro2pwt ya. Yang tadi belum aku sapa ya, siapakah gerangan? Oke, tadi tuh yang belum aku sapa Mbak Ulfi ya. Mbak Ulfi tadi katanya dia itu mandinya agak siang soalnya setelah pulang dari pasar gitu ya, baru mandi gitu ya. Oke. Terus aku juga pengen sapa ada dari Caldera, thank you ya. Udah join, ada Kitopo juga, terima kasih udah join pagi ini. Katanya mandi sehari 3 kali kak pokoknya. Oke, thank you ya. Ada lagi dari Michael Sutardo juga. Mas Michael, selamat pagi. Terus aku juga pengen sapa ada Arman Lavenda, thank you ya Arman Lavenda ya. Ada Mas Denny Mulyana juga. Katanya libur malas mandi seharian hanya rebahan tok kak. Oke ya. Terus ada lagi dari URH. Oke, thank you udah join ya. Ada sahabat konter juga, terima kasih udah join pagi ini. Apalagi nih ya. Oke. Sebentar aku scroll ke bawah dulu. Ada Mas Wahyu Wijaya juga. Apa Wahyu Wijaya katanya udah join pagi ini. Terima kasih, ada Berdansa Resah juga, selamat pagi. Pelari Malam GD3 juga, selamat pagi. Mas Agus Setio Nugroho juga, selamat pagi. Terus ada lagi dari Tibulo. Katanya baru pulang dari Purwokerto jadi capean, baru bangun, belum mandi katanya gitu ya. Oke. Terus ada lagi dari Gunawan Banyumas juga ya. Katanya baru selesai nyuci-nyuci alias ucek-ucek, belum mandi. Oke. Gak masalah ya teman bodoh, yang penting mandi ya. Mandi biar seger gitu kan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: ada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Iya, teman Pro 2, kali ini ada informasi nih seputar KAI Daup 5 Purwokerto yang menutup perlintasan sebidang liar di Cilacap. Jadi PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 5 Purwokerto melakukan penutupan perlintasan sebidang liar di Desa Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Tepatnya di kilometer 375 plus 8 9 petak jalan antara stasiun Kaunganten, stasiun Jeruk Legi ya, pada hari Kamis 28 Mei. Nah, penutupan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Jadi manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan bahwa intensitas perjalanan kereta api di wilayah Daup 5 Purwokerto cukup tinggi sehingga memerlukan pengamanan optimal di setiap titik perlintasan ya, karena dalam satu hari terdapat sekitar 132 perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daup 5 Purwokerto dengan rata-rata headway kereta api sekitar 12 sampai 14 menit sekali. Jadi kondisi ini membuat ruang aman di perlintasan menjadi sangat terbatas sehingga keberadaan perlintasan liar memiliki resiko yang sangat tinggi. Dan hingga Mei 2026, Daup 5 Purwokerto mencatat telah terjadi 5 insiden di perlintasan sebidang yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka. Sementara itu pada periode 2024 hingga 2025 tercatat 9 kejadian di perlintasan sebidang dengan korban 6 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

92 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Masih di Spada dan kita udah sampai di sesi yang terakhir ya teman Pur 2. Gak perlu khawatir buat yang komennya belum dibacain, nanti aku bakal bacain komen kamu. Yang pasti nanti aku bakal share informasi seputar tradisi-tradisi ya, keunikan gitu ya, dari berbagai daerah di Indonesia ya, kekayaan tradisi kita ya, sampai nanti di jam 10 pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2 pagi ini kita bakal jalan-jalan ke daerah Cilacap ya. Mana di sana tuh banyak sekali tradisi yang unik gitu ya Teman Pro 2 yang mungkin belum banyak orang yang tahu gitu kan. Jadi aku bakal share ke kamu ya seputar tradisi unik yang ada di daerah Cilacap sana ya Teman Pro 2. Nah yang rutin dilakukan ya di sana itu ya, ini adalah sedekah laut ya Teman Pro 2. Jadi sedekah laut ini adalah upacara larung sesaji yang diselenggarakan oleh para nelayan di pantai Teluk Penyu setiap bulan Suro atau Tahun Baru Jawa. Biasanya jatuh pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Dan ini merupakan wujud syukur atas rezeki hasil tangkapan ini ya, tangkapan laut gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan apa namanya, selain itu ya ada juga yang namanya upacara sadranan. Nah upacara sadranan sendiri adalah sebuah tradisi masyarakat di Cilacap yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadan. Dan acara ini berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan keselamatan dengan melaksanakan doa bersama serta menyiapkan makanan yang akan dibagikan kepada keluarga dan juga tetangga. Selain itu Teman Pro 2, kegiatan ini juga mencakup pembersihan makam leluhur sebagai bentuk penghormatan dan juga ucapan terima kasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kini ayan, Duk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Duk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maafnya.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Oke, teman Pro 2 masih seputar kebudayaan di Cilacap sana gitu ya. Dan aku juga mau kasih info dulu buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin apa namanya merasa kok tiba-tiba Pro 2 FM menghilang gitu ya. Kita lagi ada maintenance ya untuk pemancar kita terrestrial. Jadi buat kamu yang mau dengerin Pro 2 bisa via streaming ya di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2 ya. Oke, kita masih ngomongin seputar tradisi unik di Cilacap sana. Tadi ada upacara sadranan, terus ada sedekah laut gitu ya. Ada juga namanya ya tradisi besik kubur, yaitu tradisi membersihkan makam leluhur atau keluarga bersama-sama yang biasanya dilakukan pada bulan Suro, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan makan massal ya di area pemakaman ya. Ada juga tradisi cowongan ya, yaitu ritual sakral masyarakat Cilacap dan Banyumas untuk meminta turun hujan saat musim kemarau panjang, di mana warga yang melakukan tirakat dan memainkan kesenian boneka yang dirias dengan sedemikian rupa. Wih, unik banget ya teman Pro 2 ya, namanya tradisi cowongan meminta hujan ya di saat apa musim kemarau gitu teman Pro 2.

0: malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, tradisi unik berikutnya ini adalah tradisi berbagi ember. Nah, ini adalah tradisi unik yang kerap dilakukan warga di Dayeh Luhur pada perayaan Maulid Nabi, di mana panitia membagikan ribuan ember berisi makanan dan juga sembako kepada para jamaah gitu ya. Oke, ya masih teman Prodia itu tadi ya, informasi seputar tradisi unik ya yang ada di Cilacap sana. Nanti habis ini di Prodia Hitlist bakal ada Elsa yang temani kamu ya. Thank you sekali lagi buat kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri. Have a nice weekend buat kamu semuanya. Bye-bye, sampai ketemu lagi besok pagi.

0: dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Di channel sudah di Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah info per 2 edisi siang hari ini. Pendaftaran Banyumas Lenggeran Bareng 2026 resmi dibuka dengan mengusung semangat pelestarian budaya lengger yang inklusif dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan oleh Lintang Azra.
4: Pendaftaran Banyumas Lenggeran Bareng 2026 resmi dibuka untuk masyarakat umum tanpa batas usia maupun kemampuan menari. Kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai flash mob lengger itu kini mengusung konsep lebih inklusif untuk mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan kesenian lengger khas Banyumas. Ketua Panitia Banyumas Lengger Bicara 2026, Bagus Satria, menyampaikan peserta yang dapat mengikuti lenggeran bareng tidak harus memiliki kemampuan menari profesional. Ia mengatakan kegiatan tersebut lebih menekankan semangat kebersamaan dan upaya nguri-uri budaya Banyumas.
5: Orang Kabupaten Banyumas, luar Kabupaten Banyumas, luar negeri bahkan boleh, yang ingin, yang penting sukacita bareng, obah bareng, gerak bersama. Nggak perlu yang pinter-pinter banget nari dan lain-lain, nggak, kita hanya ingin mengajak untuk ayo ber-euforia bersama dengan cara nguri-uri budaya atau mempertahankan bahwasanya Kabupaten Banyumas ini punya kesenian yang adiluhung, yaitu lengger.
4: Pendaftaran dibuka hingga 20 Juni 2026 dengan target sebanyak 5.000 penari yang akan tampil di kawasan Menara Teratai Purwokerto. Hingga saat ini, jumlah peserta terkonfirmasi disebut telah tembus lebih dari 1.000 orang. Persiapan penyelenggaraan saat ini disebut telah memasuki tahap teknis menuju pementasan utama. Panitia juga menggandeng sanggar-sanggar seni di wilayah pinggiran Purwokerto untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, sejumlah kolaborasi penampilan juga telah dipersiapkan mulai dari musisi tradisional, orkestra, hingga artis nasional dan lokal hero. Panitia juga menyiapkan official merchandise berbahan daur ulang limbah kain perca batik dan botol plastik sebagai bagian dari kampanye ramah lingkungan. Bagus menambahkan panitia akan menggelar pemanasan kegiatan pada 15 Juni 2026 di Alun-Alun Purwokerto dan Pendopo Kabupaten Banyumas. Kegiatan tersebut rencananya turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan terbuka bagi masyarakat yang ingin mendaftar langsung di lokasi.
5: Mudah-mudahan bersama Pak Bupati bisa ikut, tapi yang jelas yang akan ikut adalah Ibu Wakil Ketua MPR kita ikut dan bersama Om Andi Efnoya gitu. Ya, jadi yang mau ikut bareng sekaligus, kalau aku belum sempat daftar lewat link, mau daftar langsung tanggal 15 Juni, boleh. Ayo datang aja, bareng-bareng kita lenggeran di tanggal 15 Juni di Pendopo Kabupaten.
4: Banyumas Lengger Bicara 2026 nantinya dijadwalkan berlangsung pada 26 Juni 2026 di Kompleks Menara Teratai Purwokerto mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam. Rangkaian acara meliputi registrasi peserta, hiburan panggung, UMKM, kirap lengger, lenggeran bareng, hingga pertunjukan utama Lengger Bicara pada malam harinya. Lintang Azra melaporkan.
3: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi menjelang siang. Ini jam-jam yang udah tunggu-tunggu banget ya buat request tahun Produa. Jadi gasken, langsung aja bisa request di Instagram @radioprodua.pwt, juga di WhatsApp 081-327-312222. Gas, yang mau kasih 3 Indo 2 manca nanti bakal dipilihin ya. Ya pasti, aku juga bakal update kamu dengan info terbaru dari musisinya. Kali ini sebelum aku sapa-sapa, aku bakal kasih puter dulu ya satu lagu terbaru dari pemenang Idol. Ada Selena bareng sama Andi Rianto dengan lagu kemenangannya ada Sumpah Mati. Spesial buat kamu tahun Produa, check di Suara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Halo teman Produa yang kamu merapat di Instagram @produa_pwt. Kali ini aku mau sapa dulu, ada dari Hilda, Mbak Hilda, hai. Kali ini mau Vanessa sama Roni ya, takkan terulang. Boleh, boleh, ini juga lagu baru yang enak banget ya. Aku setuju sih. Oke. Terus juga mau ada Rista Maulida ya, ini juga mau lagu takkan terulang, boleh. Ada juga Mbak Yeni Lindawati, mau lagunya Fajar Nur ya, Sembuh Tanpaku. Kalau enggak Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Nanti coba aku pilihin salah satunya ya. Yang pasti nanti aku siapin dulu. Thank you udah ikutan gabung di sini. Nah, nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Jadi buat kamu teman Prodo yang mau gabung request, boleh ditunggu ya. Sekarang kita ke Vanessa Zee sama Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Enjoy.

0: Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Ada kabar terbaru dari Dan Lewis ya, tahun Produa. Jadi baru aja ngerilis single Escape ya. Ini bisa dibilang ngelanjutin era musik independennya Dan Lewis ya. Ini adalah single terbaru yang rilis kemarin tanggal 22 ya. Sebagai bagian dari era barunya sebagai artis independen. Nah, tahun lalu dia tuh berpisah sama Universal Music Group. Dan akhirnya dia memilih independen ya tahun Produa. Sebelum-sebelumnya juga dia udah ngerilis ada I'm Getting Well, Enjoy It While It Lasts ya. Ada juga Seconds Before the Sunrise ya. Ya emang lagu-lagunya Dan Lewis ini terkenal ballad dan cukup dalam ya tahun Produa. Termasuk Escape ini ngegambarin keinginan dia buat melepaskan diri dari situasi yang membebani gitu. Dia juga mention kalau lagu ini jadi karya paling jujur yang dia tulis dalam beberapa tahun terakhir ya. Ditujukan bagi siapapun yang pernah ingin keluar dari keadaan yang mereka jalani. Jadi kayak escape kan kayak pengen kabur gitu ya. Tapi cukup dalam ya, emang dia kalau nulis lirik mah jago banget ya tahun Produa.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Rindu. Wah, ini lagu enak banget enggak sih? Thank you Mawar Aika. Eh, udah request di sini ada Flowy juga. Terus juga ada Zatia Vinovic ya. Mau lagunya Liodra. Nanti Liodra bisa enggak ya? Coba aku cek ya. Ada Virginit juga pengen lagunya Fajar Nur. Tadi Fajar Nurnya udah aku puterin yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta ya. Semoga kamu bisa enjoy. Terima kasih banyak. Ada Rista, tadi lagunya Vanessa Z sama Roni Parolini juga udah diputerin. Takkan terulang. Sekarang kita ke lagu manca dulu. Ada Hozier with Too Sweet.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Pro 2 Hit List.
2: Alright, Tuan Pro 2, kali ini aku mau sapa-sapa lagi ya yang udah join, yang udah merapat dari WhatsApp-nya Pro 2 ya. Halo kakak, ada siapa nih? Ya, mau request lagunya Sabrina Leonor ya. Haha, ada Galuh ya. Halo Galuh, thank you Galuh. Terus juga ada Mbak Ervita, mau Emilia Big Big World. Wah, ini lagu cukup lama ya. Thank you Desi juga. Lagu-lagu yang teman-teman suka tuh udah ada di playlist ya. Jadi tenang aja, bakal diputerin satu-satu ya. Dan pastinya buat kamu Tuan Prado yang mau request masih bisa ditunggu sampai sebelum jam 12 aja. Dan kali ini aku mau puterin lagu Emilia Big Big World, spesial buat Mbak Ervita. So enjoy this song.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Ariana Grande baru aja ngebuka era baru ya tahun Produa. Jadi baru rilis Petal ya sebagai era barunya dengan single baru Hate That I Made You Love Me. Ya, dilepas sebelum Eternal Sunshine Tour ya tahun Produa. Jadi emang Ariana ini bakal sibuk dengan tour. Kemarin dirilisnya lagu ini tuh tanggal 29 ya. Jadi kemarin banget, belum lama ini ya. Yang pastinya di lagu ini dia menghadirkan nuansa emosional dengan lirik yang tentang melepaskan hubungan. Waduh, siapa ini yang relate ya? Aduh. Tapi emang pertama kali mengumumkan album Petal ini tuh di April sebenarnya. Jadi project ini bakal ada 12 lagu sebagai karya yang lebih liar dan juga berani dari sebelumnya. Dijadwalkan full albumnya tuh bakal rilis nanti tanggal 31 Juli ya tahun Produa. Di tengah berlangsungnya Eternal Sunshine, karena konser ini bakal berlangsung dimulai dari 8 Juni di Auckland dan berakhir dengan 10 pertunjukan ya di London sampai September. Woi, padet juga nih, padet ya. Dan menjelang perilisan lagu, Ariana ini juga sempat ngasih teaser misterius ya untuk MV lagu ini. Di sini ada aktor Justin Long juga. Wih, di gokil ya, keren. Kita tunggu ya, karena ini bakal era barunya Ariana Grande, pasti bakal menarik banget nih. Kita tunggu aja ya tahun 2022.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Sayang banget ya, requestannya udah habis tahun Produa. Besok lagi ya, yang mau request gabung setiap hari di jam 10 sampai 12. Bareng sama penyiar lainnya juga pastinya. Kali ini aku masih bakal temenin kamu sampai jam 2. Abis ini lanjut di Santai Siang ya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya N.H. Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: semuanya, selamat datang di podcast rilis kita hari ini, cerita waktu istirahat. Sebuah tempat kita bisa mikir bareng tentang hal-hal sederhana, tapi punya dampak dalam hidup kita. Kali ini aku bersama
1: Nuria
0: dan
2: Erlangga.
0: Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Kalian pernah gak sih kesel sama orang yang buang sampah tuh sembarangan?
2: Jujur ya, aku tuh orangnya risian, suka kayak benci banget kalau ada orang yang buang sampah sembarangan. Terutama kalau ada acara konser atau pasar malam gitu, pasti banyak sampah-sampah berserakan nih.
1: Ya, aku juga sama gitu. Kesel juga liatnya. Kok bisa ya orang-orang pada tangannya enteng gitu membuang sampah sembarangan?
2: Orang-orang gitu sebenarnya anu mikirnya apa sih?
1: Mungkin karena ada petugas kebersihannya kali ya. Jadi mereka anggap itu hal yang sepele.
0: Wah, padahal dampaknya banyak banget loh. Padahal kebersihan itu bukan hanya untuk petugas kebersihan, tetapi untuk kita semua.
2: Betul sekali.
1: Betul. Oke teman-teman, tema kali ini adalah membuang sampah jauh-jauh dari penyakit. Wah, kedengarannya sepele ya, tapi mempunyai dampak besar bagi kita semua.
2: Hari ini kita akan coba ngobrol dari sudut pandang yang selalu aja, seolah-olah kita lagi duduk di teras lah gitu. Sambil membahas yang hal sebenarnya udah kita tahu, tapi sering banget kita lupa nih.
0: Oke, kita masuk ke yang segmen pertama. Sampah yang kita lihat dan yang sering kita abaikan.
1: Setiap hari manusia bisa menghasilkan sampah. Dari aku, kamu, semua orang. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, pasti ada jejak sampah yang kita tinggalkan.
2: Tapi anehnya nih, kita sering ngerasa tuh sampah begitu kita buang tuh udah bener-bener hilang. Padahal kenyataannya ya, sampah tuh nggak bener-bener hilang. Ketika kita taruh kantong plastik di depan halaman bak sampah rumah nih, sampah itu nggak bener-bener hilang. Dia bisa pindah tempat, bentuk, dan bisa balik lagi ke kita. Apa? Cuma balik lagi ke kita tuh dalam berbentuk penyakit.
0: Oke, kita masuki yang segmen berikutnya. Ketika sampah menjadi tempat tongkrongan penyakit.
2: Pernah nggak sih kalian lihat tumpukan sampah yang dikerubungi lalat gitu, atau genangan air yang banyak nyamuknya gitu? Dua serangga itu sebenarnya sepele banget, cuma dampaknya tuh bahaya bagi kesehatan kita, dan nyamuk tuh bisa nyebabin demam berdarah.
1: Lalat bisa membawa bakteri dari kotoran lalu mendaratkannya di makanan yang kita makan, dan nyamuk bisa menetaskan telur di air kotor. Dan itu resikonya sangat besar, bisa kena demam berdarah.
0: Dan ini baru sebagian kecil. Sampah organik yang membusuk bisa menghasilkan gas beracun. Sampah plastik yang dibakar bisa menyebabkan penyakit kanker dan paru-paru. Sampah yang menumpuk bisa mendatangkan tikus, dan tikus bisa menyebabkan bahaya. Tiba-tiba kita sadar ya, tempat ternyata sampah itu bukan sekedar kotor, tetapi bisa jadi bahaya. Oke, kita lanjut ke segmen yang berikutnya. Kita kadang terlalu tenang dengan kebiasaan buruk kita.
1: Yang menarik sebagian dari kita adalah udah tahu bahaya sampah, tapi entah kenapa buang sampah menjadi hal yang disepelekan. Mungkin karena rasanya sepele, atau mungkin kita cuma mikir, ah cuma satu bungkus, gak apa-apa kali ya. Padahal, satu bungkus kecil itu bisa jadi awal tumpukan besar kalau semua orang berpikir yang sama.
2: Ada kejadian sederhana lah gitu. Kalau kita jalan di trotoar dan kita ngelihat orang bawa sampah, itu pasti mikirnya kayak wajar gitu kan. Padahal ya sebenarnya tuh secara umum tuh nggak wajar. Tapi kalau anehnya nih, kalau trotoarnya bersih, justru malah orang-orang tuh kayak sungkan buat ngotorin gitu. Jadi itu sampah tuh bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah kepribadian kita sendiri gitu.
0: Oke, kita lanjut ke berikutnya. Buang sampah jauh dari penyakit, maknanya lebih dalam. Kalau kita bilang buang sampah jauh-jauh dari penyakit, itu bukan sekedar buang sampah jauh-jauh dari rumah. Bukan cuma soal taruh di tempat sampah habis itu selesai, dan bukan soal kita nunggu truk sampah datang.
1: Tapi lebih dari itu, ini tentang cara menjaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Tentang kesadaran bahwa kesehatan kita dimulai dari kebersihan hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah plastik, dan memilah sampah anorganik dan organik. Setiap tindakan kecil itu cara kita untuk menjauh dari penyakit.
2: Kadang juga kita mikir nih ya, ada kok petugas kebersihan gitu kan, ada kok yang tukang angkut sampah. Tapi sebenarnya menjaga kebersihan itu bukan tugas mereka aja. Mereka tugasnya hanya sekadar membantu gitu. Sama halnya seperti kita berobat ke dokter. Gak bisa tuh 100% dokter nyembuhin kita. Harus ada usaha dari kita juga. Nah, sama halnya seperti sampah loh. Mereka cuma membantu. Ibaratnya dokter membantu gitu kan. Kita yang juga hasil sampah kita, kita juga harus bertanggung jawab terhadap sampah itu sendiri. Jangan sampai kita baru sadar nih ketika kita sudah jatuh sakit, karena biaya menjaga kesehatan, biaya berobat lebih mahal daripada biaya menjaga kebersihan.
0: Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Lingkungan bersih, pikiran kita lebih sehat. Lingkungan yang bersih bisa membuat orang lebih tenang, lebih produktif, dan lebih bahagia. Lingkungan yang kotor bisa menciptakan stres secara tidak sadar.
1: Mungkin itu sebabnya saat kita membereskan kamar atau membuang sampah, kita merasa jadi lebih lega, seperti membuang beban. Jadi ternyata sampah bukan cuma sekedar soal fisik, tetapi juga tentang mental.
0: Oke, kita lanjut. Kita bisa mulai dari rumah kita sendiri.
2: Nah, banyak banget nih yang bertanya, kita harus mulai dari mana sih? Jawabannya ya dari diri kita sendiri. Seperti halnya ya hal kecil lah. Membuang sampah pada tempatnya, menutup bak sampah dengan rapat, terus mencuci tangan setelah memegang sampah.
1: Hal-hal kecil itu mungkin tidak terlihat dampaknya dalam satu hari, tapi dalam sebulan, satu tahun, atau bertahun-tahun, efeknya sangat besar. Lingkungan bersih, lingkungan lebih bersih, udara lebih sehat, dan angka penyakit lebih rendah. Hidup kita lebih nyaman.
0: Oke, kita lanjut yang ke segmen terakhir ya. Tidak perlu sempurna, tapi kita perlu mulai. Juga tidak perlu langsung sempurna. Nggak harus langsung zero waste atau langsung punya 5 tempat sampah warna-warni. Yang penting mulai. Mulai dari membangun kebiasaan kecil yang bisa dipertahankan. Mulai dari membuang sampah dengan benar, mengurangi sedikit demi sedikit, dan menjaga lingkungan kita sendiri. Dunia tidak meminta kita jadi pahlawan, dan dunia hanya butuh kita untuk peduli lingkungan.
1: Mari jauhkan sampah dari hidup, dan jauhkan penyakit dari kita. Sampah memang tidak bisa dihindari. Kita makan, kita beraktivitas, pasti ada sampah, itu normal. Yang tidak normal adalah ketika ada sampah, dibiarkan menjadi sumber penyakit.
0: Lewat obrolan saat ini, semoga kita sama-sama ingat bahwa menjaga kebersihan bukan cuma urusan tampilan, tapi urusan kesehatan dan urusan masa depan. Mulai hari ini, yuk kita buang sampah jauh-jauh dari penyakit, kelola dengan baik dan benar, tanamkan kebiasaan baik yang sederhana, tetapi berarti. Nah, kalau kalian, gimana cara ngatasin masalah sampah di sekitar kalian? Punya kebiasaan tertentu atau tips yang bisa dicontoh? Ceritain di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat pendengar lainnya juga. Jangan lupa buat yang terus update konten dan program RRI, langsung aja download aplikasi RRI Digital di Play Store, mudah, gratis, dan lengkap banget buat nemenin aktivitas kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya.
1: Tetap peduli lingkungan dan tetap peduli kesehatan.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Siang selalu Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Back again with Elsa, kali ini santai siang bakal temenin siang di hari Minggu terakhir bulan Mei. Karena besok kita masuk ke Juni, yang pastinya Mei terasa panjang banget gak sih? Iya, 31 hari cukup panjang ya. Buat kamu yang mungkin udah akhir bulan udah seret banget, gak apa-apa, bentar lagi akan turun rezeki, insya Allah, amin ya. Ya pasti siang ini jam-jam makan siang, jadi aku bakal kasih beberapa rekomendasi kuliner buat kamu rekuk di rumah, atau mungkin referensi cari makan siang di luar, boleh ya. Atau kamu juga ada referensi, boleh kasih tau aja, gabung di WhatsApp bisa 081-307-312-222. Nanti aku bakal sama-sama, kali ini kita ke lagunya Judika dulu. Enjoy.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Santai siang. Kali ini aku bakal kasih rekomendasi makanan dari Madura. Kalau kita dengar Madura, mungkin langsung ingatnya sate Madura. Tes sate, ya kan? Karena sate Madura terkenal banget ya. Nggak harus jauh-jauh ke Madura. Di Purwokerto juga ada yang jual beberapa sate khas Madura ya, tahun Pro 2. Jadi emang sate Madura tuh pakai bumbu kacang yang kental, manis, gurih ya kan. Biasanya pakai lontong. Wih, cocok nih ya. Ada juga bebek sinjai. Jadi ini adalah olahan bebek khas dari Bangkalan ya. Yang terkenal dengan tekstur dagingnya tuh empuk. Bumbunya juga gurih, meresap. Nah, yang unik nih, ada sambal pencit ya. Atau mangga muda. Jadi sambal mangga muda yang fresh banget, seger. Pedes juga, ini cocok banget dimakan pakai bebek ya tahun Pro 2 ya. Nah, di Madura juga ada soto yang terkenal banget ya. Soto Madura itu kuahnya bening, kuning ya, tapi agak keruh. Jadi isinya itu pakai daging atau enggak jeroan sapi, ada telur rebusnya, sama yang terpenting taburan koya sama potongan kentang goreng. Ini yang bikin unik, yang bikin beda dari soto daerah lain. Nah, kira-kira kalau buat makan siang, enaknya yang mana nih? Bolehlah dicoba ya, tahun Pro 2.

Ada juga di Madura namanya nasi serpang. Itu nasi campur dengan lauk yang komplit ya. Dari suwiran daging sapi, ada pepes ikan tongkol, sambal goreng kerang, sampai soun. Terus ada juga kuah santan gurih. Wih, ini mah komplit banget ya tahun berdua. Ada juga namanya lorjuk ya. Ini tuh olahan kerang bambu maksudnya ya. Khas dari Madura yang dimasak dengan cara ditumis atau dioseng. Terus dibuat kuah berkaldu. Nah, terus dikeringkan. Ternyata lorjuk ini lebih ke kayak cemilan ya teman berdua. Wih, ternyata banyak banget ya. Tapi emang sih kalau ngomongin Madura, bebek Madura sama sate Madura emang udah terkenal itu ya. Jadi gak perlu jauh-jauh ke Madura karena di Purwokerto juga ada beberapa penjualnya juga. Tinggal dipilih, kira-kira minggu siang enaknya makan apa ya. Boleh, jangan sampai gak makan ya teman berdua, nanti kamu suren.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Mediodía.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kita beralih ke olahraga tahun pra 2. Kali ini aku punya updatean dulu dari dunia Moto3 ya. Moto3 kali ini dari manajer tim berharap salah satu pembalap Indonesia, Daveda, bisa maju ya. Yoi. Jadi memang dari manajer Honda Tim Asia ya, Hiroshi Aoyama, ini berharap Veda Ega Pratama bisa melesat lagi dari belakang di balapan Moto3 Italia untuk hari Minggu sore ini ya, tahun pra 2. Jadi Veda ini akan start dari posisi 13 atau berada di baris kelima di awal balapan. Nah, selisihnya cukup tipis antara Veda dengan beberapa pembalap lainnya. Jadi masih sangat berpeluang ya, tahun pra 2. Dan Veda ini juga sempat menempati posisi start di posisi yang gak mungkin menguntungkan, tapi pernah akhirnya bisa masuk ke 10 besar kayak di Moto3 Spanyol dan juga Catalunya. Jadi ini pasti ada kemungkinan juga nih Veda untuk melesat terus maju ke depan ya, tahun pra 2, meskipun start dari posisi 13. So kita kasih dukungan terbaik aja ya, karena Moto3 sendiri akan bertanding sore ini, nanti kita akan lihat seperti apa ya.

0: awan. Apakah mu bahagia?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: indah. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya bunda, adek takut kalau bunda marah. Kapan sih bunda itu libur? Adek pengen mainan sama bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama bunda. Kalau bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya bunda, semangat kerjanya. Adek sayang bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Kita beralih ke bulu tangkis tahun Pro 2, kali ini ada Singapore Open yang sedang berlangsung ya. Di sini ada perwakilan Indonesia, Fajar Alfian berpasangan dengan Muhammad Soibul Fikri akan menjalani laga final untuk Singapore Open di Singapore Indoor Stadium di hari ini ya. Nah, jadi mereka ini menjadi salah satunya wakil Indonesia yang bisa menembus partai puncak kejuaraan level super ini ya, tahun Pro 2. Nah, di babak semifinal udah ngalahin ganda Cina dengan skor 2-3-2-1, 2-1-4. Waduh, kayaknya mereka udah kalah duluan ya. Nah, di laga final ini mereka akan bertemu andalan dari India ya, tahun Pro 2 yang sekarang menduduki unggulan pertama. Oh, unggulan India tuh udah mengalahkan unggulan pertama Korea ya. Jadi akan ketemu unggulan Indonesia dan dijadwalkan sekarang ini sih lagi berlangsung ya, tahun Pro 2. Dan tentunya kita kasih dukungan penuh ya untuk perwakilan dari Indonesia, semoga bisa menerapkan hasil terbaik di partai final ini.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Pekan ini akan ada MotoGP Italia. Ini udah berlangsung ya nomor 2 di sirkuit Mugello ya. Dan tentunya di sini ada Marco dan juga Raul Fernandez, ada Jorge Martin. Ini akan start dari barisan paling depan ya. Sementara untuk hasil sprint race kemarin sebenarnya daya saing Fernandez sama Fabio tuh luar biasa ya. Nah, sempat mencuri panggung juga ya. Kira-kira bakal seperti apa ya tahun pro 2? Jadi balapan 23 lap ini akan jadi cerita yang berbeda sepertinya. Kita akan lihat ya. Karena untuk GP Italia ini akan berlangsung di sore ini ya tahun pro 2 dan pastinya kamu terus dukung ya, kira-kira tim kamu tim yang siapa? Apakah Jorge Martin, Raul Fernandez, atau Fabio? Dan kita akan lihat seperti apa ya. Dan tentunya kita masih bertanya-tanya juga sih, karena nanti hasilnya akan ketahuan setelah selesai ya tahun berdua. Oke, okay. Nah pasti aku masih bakal update kamu. Ini masih ada beberapa info olahraga, jadi terus merapat di sini, masih di Santai Siang.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM.

Santai siang. Kali ini updatean dari sepak bola Indonesia tahun pro 2. Nah, kali ini ada Rizky Ridho dan juga Beckham Putra tersenyum menyambut pemusatan latihan timnas Indonesia di pertengahan tahun lalu ya. Karena Ridho sama Beckham ini dua pemain yang kembali mengenakan seragam timnas Indonesia setelah terlibat dalam persaingan sengit menuju podium Super League dan barengan sama klub masing-masing. Jadi keduanya masuk ya ke timnas Indonesia. Ini dikabarkan di media sosial juga. Dan beres urusan dengan Persija sama Persib. Nah, Ridho Beckham ini bakal bersatu mengenakan jersey merah putih ya. Jadi untuk laga FIFA Matchday di tanggal 5 sama 9 Juni, ini bakal jadi upaya timnas Indonesia tahun pro 2 untuk memperbaiki posisi di peringkat FIFA sambil siap-siaf menuju Piala AFF 2026. Jadi nanti bakal melawan Oman sama Mozambik ya. Yang pastinya ini akan jadi pertandingan yang menentukan juga untuk level kita di tingkat FIFA. Wah, semoga mendapatkan hasil yang baik juga dengan gabungnya Ridho sama Beckham ini juga bisa ngasih kekuatan baru yang pastinya makin solid. Semoga aja ya tahun pro 2 ya. Ya pasti aku mau sapa-sapa nih teman-teman yang gabung. Halo Mbak Tika, Mbak Hilda juga masih di sini. Ada Bang Denny Mulyana juga dari Banten yang ternyata panasnya kayak Purwokerto ya. Waduh, panasnya cetar membahana ya. Halo juga Mbak Dian, thank you ya udah join di sini. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Yang pasti terus merapat dan kali ini kita ke satu lagu dulu. Ada The Massive dengan Kala Surya Tenggelam. Enjoy the song.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Lantas edisi akhir Mei ini harus sudah dulu tahun Pro 2. Habis ini kita bakal relay ke Pro 2 Jakarta untuk updatean lagu-lagu di International Top 20 sama Indonesia Top 20. Kita akan lihat seperti apa lagu-lagunya. Dan yang pasti Santai Siang akan selalu ada temani kamu setiap hari di jam 12 sampai jam 4. Tapi untuk hari Sabtu Minggu sampai jam 2 aja ya. Nah, lagu terakhir bakal aku puterin spesial buat kamu, ada Afgan dan Raisa, Percayalah. Dan aku percaya hal baik akan datang kalau kamu terus berusaha dan berdoa juga ya tahun Pro 2. Tetap semangat. Semangat untuk menjalani hari-hari ke depan termasuk menyambut bulan baru. Dan jaga kesehatan selalu ya. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. See ya and bye-bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa

0: ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

Ramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi,

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: nih teman pro 2, kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: turun walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Saul Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar

0: namanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14, posisi 13 Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 12 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalama Semusim, posisi 4 Enau Fishwing Arieles Mana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, Tema Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu Tema Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa Tema Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Dan pastinya dukung terus musik Indonesia.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: să nu dor, nu ai? You're
1: nobody's girl. Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fetus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: tadi minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Waktunya sore ceria

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 bersama saya Dodi Widiana. Kita ke informasi terkait dengan hadir dengan reputasi sebagai tim pembunuh raksasa. Timnas Kroasia berambisi untuk membawa pulang trofi Piala Dunia yang selama ini hanya nyaris mereka raih. Dan berikut laporan dari Yanuar Adi terkait dengan Gema Piala Dunia 2026.

0: Timnas Kroasia kembali hadir di pentas Piala Dunia 2026 dengan reputasi menakutkan sebagai tim pembunuh raksasa. Setelah sukses mencetak sejarah luar biasa secara beruntun di dua edisi sebelumnya, skuad Fatreni kini menatap turnamen di Amerika Utara dengan ambisi menyempurnakan keajaiban mereka dan membawa pulang trofi yang selama ini hanya nyaris mereka sentuh. Dalam satu dekade terakhir, Kroasia telah bertransformasi dari sekedar kuda hitam menjadi salah satu kekuatan elit sepak bola dunia. Keberhasilan menembus partai final pada 2018 di Rusia dan merengkuh posisi ketiga di Qatar pada tahun 2022 membuktikan bahwa negara berpopulasi kecil ini memiliki mentalitas petarung yang tak bisa dipandang sebelah mata. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini diyakini akan menjadi panggung transisi yang emosional bagi skuad asuhan Zlatko Dalic. Turnamen ini menjadi penanda pergeseran dari era generasi emas veteran, di mana DNA ketenangan dan visi sang maestro, Luka Modric, perlahan mulai diwariskan kepada bintang-bintang baru yang siap mengambil alih kendali tim. Tongkat estafet kekuatan Kroasia kini bertumpu pada barisan pemain elit yang tengah berada di puncak performa. Di lini pertahanan, sosok Josko Vardiol telah menjelma menjadi salah satu tembok paling kokoh dan modern di dunia. Sementara Mateo Kovacic terus menjaga keseimbangan dan kreativitas di ruang mesin lini tengah. Ciri khas permainan Kroasia yang pantang menyerah, disiplin taktis yang solid, dan daya tahan fisik luar biasa dipastikan tetap menjadi senjata mematikan mereka. Reputasi historis sebagai raja perpanjangan waktu dan ketangguhan mental dalam drama adu penalti membuat Fatreni selalu menjadi lawan yang paling dihindari di fase gugur. Namun format baru Piala Dunia dengan 48 tim dan durasi turnamen yang lebih panjang akan menjadi ujian berat bagi kedalaman skuad Kroasia. Tim pelatih dituntut untuk lebih cermat memutar otak dalam melakukan rotasi pemain guna memastikan tim tidak kehabisan bahan bakar saat memasuki laga-laga krusial penentu nasib. Kini jutaan pasang mata kembali menanti kejutan apa yang akan dihadirkan oleh tim berseragam ikonik kotak-kotak merah putih ini. Dengan perpaduan mentalitas juara, ketangguhan fisik, dan regenerasi yang mulai matang, Kroasia siap membuktikan bahwa keajaiban mereka di panggung Piala Dunia belumlah usai.
1: Itu dia terkait dengan Gema Piala Dunia dan setiap harinya bisa kalian terus ikuti di jam 14 dan juga di jam 20 waktu Indonesia.
2: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di sore ceria Pro 2 bersama Kedua Dividian ya. Oke, okay. Kurang ngopi kayaknya aku nih. Tadi tuh aku udah hampir ya ngehubungin teman-teman dari Disup loh ya. Aturan kan tuh jam 5 ya, masih sejam lagi padahal. Disambi sana sini ya, ada udah mau akhir bulan ya, tinggal berapa sih? Besok doang ya, ganti hari ya. Ganti hari, apa namanya, ganti bulan ya. Aduh, ya, itulah ya. Kalau kita dikejar sama deadline, tahu-tahu kayak gini nih, kagak konsen, dadah. Mana cuacanya juga enak banget lagi buat tidur. jangan, ya. Mendingan olahraga aja dah, karena aku punya beberapa olahraga nih yang boleh dibilang populer juga, populer ya di kalangan apa namanya para Gen Z sekarang, pada pekerja sekarang ya. Apa aja tuh? Ada, nggak jauh-jauh dari jogging mah ya. Lagi pada ini booming ya sama jogging.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Badan kamu gitu aja dipamerin.
1: Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh.
0: Ih, iya benar, gak natural. Ih, males.
2: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

Teman berdua paling enak ya diajak olahraga aja nih ya. Sore-sore yang sadu kayak gini nih, beh, enak banget buat olahraga ya. Terus olahraga apa sih yang enak dilakukan? Ya jogging udah pasti. Dimana-mana jogging loh ya. Aku tuh niatnya sore ini mau ke kantor naik sepeda aja, guesan. Tadi aku guesan ya, untuk ngukur waktu berapa menit sih yang dibutuhkan dari rumahku sampai ke kantor gitu ya. Ya kurang lebih 16 sampai 20 menit lah ya. Balik-balik kok sakit nih. Telan banget gak? Gak pernah olahraga ya. Aduh, apa aku dari rumah ke sini jogging ya? Jam kayaknya tuh. Naik sepeda aja badan sakit apalagi jogging ya. Ada, tapi memang butuh ya yang namanya olahraga. Nah, jogging ini juga harus dilakukan konsisten untuk bisa menambah daya tahan tubuh, endurance ya. Jadi jaraknya makin jauh atau juga kondisi badan juga makin bagus gitu. Nah, buat yang jarang olahraga, jalan dulu aja. Gitu dong ya. Karena memang aktivitas ini dipilih 45% ya responden karena mudah dilakukan, murah, fleksibel dan tidak membutuhkan banyak perlengkapan khusus. Nih, pakai sepatu atau jalan kaki tuh ya, yang belum bisa jogging jalan kaki dulu aja. Dan jalan kaki juga dipilih sebanyak 33% responden sebagai olahraga yang ringan, realistis ya, di tengah rutinitas yang ada ya, khususnya yang kerja-kerja nih ya, yang udah bapak-bapak, yang udah ibu-ibu ya, pada jalan kaki. Ada nyeker bisa, kalau ini nyeker bisa, boleh nyeker ya. Atau tadi ya yang aku bilang, sepeda aja, sepeda santai ya enggak. Nah, sepeda santai juga dipilih sebanyak 26% responden karena bisa dilakukan sambil rekreasi ya. Dan aktivitas ini juga kerap dipilih untuk mengisi waktu luang bersama dengan keluarga, teman, sendiri pun gak apa-apa ya. Buat yang ternyata akan apa namanya goesan malam-malam gitu ya, yang goesan sore sampai malam, sampai gelap ya, itu harus ada apa sih namanya penerangan minimal lampu lah ya. Takutnya kan nanti ketabrak apa sih namanya, atau mengganggu ya pejalan kaki atau juga pengendara lain gitu loh. Aku aman, belakang depan udah ada lampunya, udah aman sebenarnya ya. Yang aman badan. Ada. Kali ini ada pollingnya juga ya, menurut dari Populex ya. Ini nanti akan kita cari tahu lagi ya, polling olahraga yang populer versi Populex. Kalau tadi jogging, juga jalan kaki dan sepeda santai. Abis itu apa lagi nih?

0: ceria. Sore ceria.
1: Lanjut lagi nih bahas ya terkait dengan olahraga yang bisa dilakukan untuk kalian-kalian, ya nggak? Yang bapak-bapak juga bisa, ibu-ibu boleh. Aduh, tadinya aku sempat meragukan ya, jadi ada salah satu konten gitu ya di sosmed yang memperlihatkan sosok menarik, bukan sosok sih, tapi situasi menarik gitu ya. Jadi diambil dari salah satu pusat perbelanjaan di Purwokerto gitu ya, depan alun-alun ya, sendiri lah ya. Itu lagi ada demo tuh, eh. Demo nun jauh di Mato sana ya. Tahu-tahu di seberang yang lain itu ada gerombolan mak-mak lagi pada olahraga. Captionnya juga lucu lagi. Aduh, apa ya? Sibuknya apa gitu ya. Setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Di ini dikasih keterangan, yang atas lagi demo, yang ini lagi main, yang itu lagi senam, yang ini lagi jualan, yang ini lagi nyebrang gitu-gitu tuh, ya. Sampai suatu ketika aku mengalami hal serupa ya. Jadi sore-sore ya, agak sore lah ya, jam-jam 3, jam-jam 2 gitu ya. Aku lewat tuh. Eh bener lagi ada yang demo, emak-emak segerombolan tetap lagi asik. Tetap goyang pica-pica poco-poco walaupun sebelahnya demo tidak urus. Ada makhluk terkuat di bumi tuh lagi bersatu ya. Sebelahnya demo loh, sebelahnya persis. Mereka tetap asik ya, tetap asik senam. Ya udah kita lanjut lagi. Bahas apa sih? Kita bahas ya terkait dengan olahraga yang populer ya. Setelah tadi jogging, jalan sama naik sepeda ya. Ada juga yang badminton ya. Ini para orang tua nih biasanya badminton ya. Badminton ini juga dipilih sebanyak 21% responden dan juga masih menjadi salah satu olahraga raket favorit ya untuk masyarakat Indonesia, ya enggak? Menyehatkan dan juga sering menjadi aktivitas sosial bersama teman atau juga komunitas ini dosan tuh ya yang main bulu tangkis badminton. Nah kalau sepak bola aku ya, sepak bola juga dipilih sebanyak 18% oleh responden, tetapi juga menjadi olahraga rutin ya untuk tim, dan ini memang membutuhkan banyak orang. Kalau cuma sendiri berarti jadi subatsa, karena bola adalah teman, mainnya sama bola doang ya. Ada ini merupakan ya olahraga yang populer di kalangan para remaja dan para pekerja gitu ya. Dilihat dari versi Populix. Nah ini nih Populix ya. Time out briefing di Jakarta. Olahraga yang memang umum terjadi ya, umum dilakukan. Untuk gengsi, untuk bapak-bapak, emak-emak ya. Semuanya ngelakuin tuh olahraga yang satu ini.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Turbo FM, Purwokerto, teman terbaik.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Teman Pro 2 ini untuk informasi ya, olahraga yang paling populer di kalangan remaja ya, atau juga di kalangan para pekerja, ini selengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com terkait dengan olahraga paling populer di kalangan remaja dan juga pekerja ya, di RI Republik Indonesia versi Populix. Nah, informasi lengkapnya ada di sana tuh, jadi buat kalian yang penasaran enaknya olahraganya apa ya, mumpung lagi libur, mumpung cuacanya juga enak buat olahraga, nah gak ada salahnya tuh buat mengunjungi laman tersebut.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, ini dia saatnya untuk cari tahu bagaimana situasi lalu lintas ya untuk Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Di kesempatan sore ini yang boleh dibilang enak nih buat olahraga, panas kagak, hujan juga enggak ya. Jadi untuk olahraga enak nih, untuk jogging enak, untuk sepedaan enak gitu ya. Nah, untuk situasi lalu lintasnya gimana? Apakah ramai, apakah macet atau gimana ya, atau malah sepi? Kita akan cari tahu itu bareng-bareng. Kenapa? Karena aku sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS di Subanyumas nih, ada Kak Faris. Halo Kak.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, kabar gimana Kak?
1: Kabar tetap semangat dan ceria Kak.
0: Asik. Kak, boleh dikasih tahu nih bagaimana situasi lalu lintasnya di sore ini? Mengingat ini kan juga masih dalam rangkaian long weekend ya, besok masih libur gitu.
1: Baik Kak, betul sekali karena pada sore hari ini saya akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya kepada teman Pro 2 tentu saja. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami yaitu di Simpang Bondalem pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini paling banyak didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan juga kita bergeser lagi yaitu di Simpang Gor Satria. Di Simpang Gor Satria juga terpantau ramai lancar pada sore hari ini. Terlihat kendaraan dari kaki simpang sebelah selatan maupun sebaliknya mendominasi paling banyak. Dan juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi tentunya. Dan kita bergeser lagi yaitu di Simpang Tosuman. Di Simpang Sitosuman juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga kita melihat lagi yaitu di wilayah Sokaraja dan sekitarnya. Di Simpang Sokaraja pada sore hari ini terpantau lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, truk dan bus tentu saja mendominasi pada sore hari ini. Dan kita melihat lagi yaitu di Simpang Sakalputung. Tentu saja di Simpang Sakalputung pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 yang akan beraktivitas pada sore hari ini tentu saja tetap fokus berkendara, utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, terima kasih Kak Faris sudah kasih tahu bagaimana situasi lalu lintasnya di kesempatan sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
2: Siap.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, informasi langsung dari ruang ATCS di Subbanyumas nih terkait dengan bagaimana ya hidup pikuk Kota Purwokerto ya. Jadi buat kalian yang baru datang di Kota Purwokerto ya, ya selamat datang aja. Ya selamat menikmati sampai nanti ya kelar liburan kalian, oke? Okay? Nah, stay tune terus tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Poets Society, karya Enha Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enha Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2 nih bersama Kedua Dividian ya, baru aja on untuk TikToknya Pro 2 ya. Sambil lihat keluar lah ya, ada pergantian dari siang ke sore, sore ke malam, menikmati kota Purwokerto tercinta, ya enggak? Nah tentu aja buat kalian yang ingin gabung, kita ngobrolin apa sih? Bentar, aku mau tulis dulu deh, ngobrolin apa ya, pasang stiker dulu. Kita ngomongin terkait dengan sore-sore tuh enaknya ngapain nih? Dede-dede. Yuk, boleh. Kojinya sore dong. Ada bisa ngobrol ya bersama Kedua Dividian ya sampai maghrib aja lah ya. singkat aja, pelan-pelan aja, slowly aja ya ngobrol ya. Dan aku juga punya informasi yang bakal aku berikan untuk kalian semua ya, terkait dengan telinga kita yang mungkin tahu-tahu berdenging ya, nging gitu ya. Ada kenapa tuh? Apakah ada serangan dari alien? Moga enggak ya, oke nanti kita akan coba ulas nih, kenapa telinga kita kok bisa tiba-tiba berdenging ya, informasi lengkapnya bersama Kedua Dividian. Stay tune terus ya, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua dengan nih di antara kalian yang ternyata ya lagi beraktivitas atau telinganya ngedenging ya dedengging gitu ya. Apakah itu ada UFO yang sedang melintas? Jadi nih tinnitus, namanya adalah tinnitus ya, atau yang lebih populer dikenal sebagai kondisi telinga berdenging. Ini merupakan fenomena medis ketika seseorang juga merasakan sensasi suara di dalam telinganya ya. Dan suara ini juga bersifat internal, artinya tidak berasal dari stimulasi suara yang ada di luar, ya audio yang ada di luar. Sehingga hanya individu itu aja yang mendengarkan, tuh ya, bisikan dari mana tuh ya, cuma kamu doang yang mendengarkan tuh ya. Nah, melansir dari situs Eka Hospital sendiri, fenomena ini juga bukanlah sesuatu penyakit mandiri ya. Melainkan sebuah indikator atau juga gejala adanya gangguan kesehatan lain yang sedang terjadi di dalam tubuh. Oh gitu. Ya. Jadi buat kalian yang ternyata ngerasa ya telinganya berdenging atau totonging gitu ya, itu berarti ada indikator lain ya di dalam diri kamu ya. Mungkin ada penyakit ya, atau mungkin ada fungsi di dalam tubuh kamu ya yang bermasalah. Karena salah satu faktor pemicu telinga berdenging yang paling sering ditemukan adalah penurunan fungsi pendengaran ya seiring dengan penambahan usia ya. Itu berarti bunyi denging itu adalah lagi di setting volumenya lagi dikecilin. Jadi kamu gak denger tuh ya, aduh, denger-denging loh ya. Kita tuh sering yang, ini apa nih, suara apa nih gitu ya. Niatnya tuh, tiap orang akan mengalami itu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu hari beliau bercerita tentang salat. Beliau bersabda, barang siapa menjaga salatnya, maka salat akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka tidak akan ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya. Serta pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani.

Kita masih bahas nih terkait dengan suara berdenging ya yang ada di telinga kita gitu ya. Dan ternyata ini merupakan tanda-tanda bahwa tubuh kita ini sedang tidak baik-baik saja dan hanya kita juga yang mendengar suara dengingan itu ya, alias yang lain kagak ya. Jadi ada faktor utama juga pemicu dari telinga berdenging. Seperti apa sih? Jadi yang pertama adalah paparan kebisingan ekstrim ya. Berada di lingkungan bising dalam jangka panjang atau juga terkena suara dentuman keras yang mendadak gitu ya. Dapat merusak sel rambut halus yang ada di telinga tuh ya. Jadi berdenging. Wah itu kayak kalau di film-film kayak lagi ada serangan-serangan kejutan gitu ya. Sonic booms. Itu langsung nging gitu ya. Juga ada faktor usia. Jadi seiring dengan merosotnya fungsi organ tubuh karena penuaan, kemampuan mendengar akan berkurang dalam seiring waktu ya, dan memicu adanya tinnitus atau berdenging itu tadi ya. Jadi adanya kebisingan ekstrim ya, atau dentuman suara yang keras yang secara mendadak, faktor usia, ada juga penyumbatan kotoran atau ada infeksi ya di telinga, itu juga bisa membuat telinga kita berdenging gitu ya. Jadi bunyi nging gitu. Nah buat yang suka minum obat-obatan tertentu gitu ya, yang mungkin harus dengan resep dokter, itu juga bisa memiliki efek samping, yaitu membuat telinga menjadi berdenging juga. Wah, banyak ya ternyata ya. Tapi ada yang bilang ya, malformasi pembuluh darah atau juga aterosklerosis, penyumbatan arteri ya. Dan juga tekanan darah tinggi yang terjadi di dekat area telinga nih, itu juga sama

Ya, biar kalian kepo, biar kalian kunjungi sendiri nih websitenya ya, yaitu di cnnindonesia.com. Tiba-tiba telinga berdenging, apa penyebabnya? Bisa dilihat informasi lengkapnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta harus dicari, anak harus diajari. Kelak, semua itu tak berarti, kecuali dengan menghadap Ilahi, seraya membawa hati yang suci. Suci dari segala beban dunia, baik materi maupun imateri. Harta dan anaknya kelak akan bisa menyelamatkannya. Jika harta itu digunakan untuk mensejahterakan diri, keluarga, dan orang-orang sekitar. Anaknya diajarkan mengenal Allah Tuhannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, sehingga terpelihara perilakunya dari keburukan. Inilah permata yang paling berharga. Permata yang menyejukkan

0: serta menenangkan jiwa. Sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit, yaitu hari di mana anak laki-laki dan harta tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang suci dan sudah disediakan surga oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada perintahnya dalam pelaksanaan-pelaksanaannya seraya meninggalkan larangan-larangannya. Damailah jiwanya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik kamu.
1: Halo teman-teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsur. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya ke depan.

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

99.9 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Selamat sore buat kalian ya yang baru stay tune, baru gabung, dan selamat datang juga buat kalian juga yang baru datang di Kota Purwokerto ya. Selamat bergabung di Pro 2 FM Purwokerto bersama Kredi Widian ya. Satu jam terakhir sampai nanti di jam 7, sebelum nanti kita juga bakal gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Indonesia Pro Indi. Untuk itu aku bakal update sedikit informasi terkait dengan dunia hiburan. Penasaran ada apa? Stay tune terus.

Poin kedua nih, di antara kalian siapa yang tidak kemana-mana ya? Liburnya masih ada satu hari lagi buat besok, tapi gak kemana-mana. Terus ngapain ya? Bisa jadi kalian pada ngedrakor ya, drama Korea. Nah ini dia nih, aku ada beberapa rekomendasi ya, terkait dengan drama Korea, khususnya untuk bulan ini ya. Walaupun besok udah ganti bulan, tapi gak apa-apa, barangkali di antara kalian juga belum nonton drama yang satu ini. Ya, ada nih beberapa drama yang aku kasih untuk kalian semua rekomendasinya ya. Terus. Siapa aja tuh dramanya, apa aja tuh? Sabar ya, yang suka sama drakor. Apa sekarang udah pada pindah ke Dracin? Temanku tuh ya, tahu ini film India. kamu udah nonton film India ini enggak? Ada? Kok bisa kata dia plot twistnya tidak bisa ketebak katanya ya. Endingnya gak bisa ketebak gitu ya. Ada aja tuh temanku tuh ya. Lagi canduannya malah film India.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Yuk, liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.

Kali ini mau bahas Perfect Crown. Wah ini nih ya, ternyata bisa mempertahankan tahta ya sejak April 2026. Dan menjadi drama Korea yang paling banyak dibicarakan lebih dari 4 pekan berturut-turut berdasarkan dari data Good Data Corporation. Terkait dengan drakor yaitu Perfect Crown dan yang jelas ya My Royal Nemesis yang menyatukan para aktor antagonis ini pun juga menyusul dengan penghasilan yang tembus 2 digit. Ada drama Lin Jin Yun, How Nan Jun dan juga Sang Sound Joe. Ini juga merupakan aktor-aktor yang bermain di sana ya dan mengantongi rating 10.3%. Begitu pula dengan Feeling for Love yang sesungguhnya baru tayang ya pada akhir April. Nyata drama baru Shin Hye-sun ini juga hampir tembus 2 digit ketika menyelesaikan paruh pertamanya. Ya, banyak nih drakor-drakor yang muncul ya. Nah kalau Mei ya tadi nih yaitu Perfect Crown ini memperoleh rating 13.5% untuk episode ya yang berakhir pada 16 Mei kemarin. Rating ini pun juga membuatnya jadi acara yang paling banyak ditonton dari semua jenis acara yang ditayang pada hari tersebut. Dan Perfect Crown boleh dibilang ya ini film yang menarik, film yang tentunya menyuguhkan drama. Anggota kerajaan gitu ya, Perfect Crown. Buat yang suka tuh silakan aja ya. Tayangnya bukan si merah tapi si biru ya di Disney Plus, Perfect Crown. Ya. Ada juga My Royal Nemesis. Ini juga boleh dibilang mulai debut ya pada 8 Mei dan sudah berada 4.1% dan hasilnya juga tembus 2 digit 10.3% untuk episode yang tayang pada 23 Mei. Jadi kayak gini ini biasanya masih ongoing ya. Dinamika hubungan love hate antara aktris Son Shuri yang tubuhnya juga dirasuki roh telir legendaris era Joseon. Udah mulai kayak Dracin ya yang sukanya entah kembali ke masa lampau, punya kekuatan mistis atau juga kerasukan roh ya. Ternyata Korea juga punya nih ya, My Royal Nemesis. Yang udah nonton siapa nih? Yo, tunjuk jari.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Ada rekomendasi film apa lagi sih? Kalau tadi ada Perfect Round, terus juga ada My Royal Nemesis ya. Kali ini ada lagi nih rekomendasi terkait dengan film Korea, drakor-drakor ya, Falling in Love ya. Ini juga menyelesaikan paruh pertama penayangannya dengan rating penonton tertinggi ya per 10 Mei kemarin. Jadi menurut dari laman Nielsen Korea, jadi episode ke-6 dari drama ini melonjak ratingnya 9,4 dan hampir 2 kali lipat ya dari malam sebelumnya. Itu dia, merupakan film yang menceritakan Joy In A, ini kepala departemen audit di Heuro Group yang perfeksionis ya dan tidak pernah berkompromi dalam hal pekerjaan. Duh, males ya ngerem kayak gini ya. Jadi kalau ada teguran tuh males banget tuh ditegur sama orang kayak gitu ya. Tapi kan ada kontranya. Nah, ini yang bikin rame di situ ya. Udah jadi kacau yang ada. Terus ada lagi yaitu The Scarecrow. Nah, ini dia. Berdasarkan Nielsen Korea sendiri, episode terakhir dari The Scarecrow ini juga menempati peringkat pertama di slot waktu di semua saluran dengan rating rata-rata di nasional ya, 8,1%. Dan angka ini juga menandai rekor tertinggi baru sepanjang masa untuk drama populer tersebut ya, sekaligus juga menjadi rating tertinggi kedua semua drama dalam sejarah dari Extraordinary Tourney Wu di tahun 2022 tuh. Jadi paling tinggi ya dari besutan studio film tersebut.

0: Yes, dapat juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah.

Dengan berdua untuk rekomendasi film-film drakor ya, drama Korea ini selengkapnya bisa dilihat untuk kalian yang ingin mendengarkan atau mencari tahu ya yang menarik itu apa drama Koreanya, silakan aja tuh bisa ya. Di cnnindonesia.com rekomendasi drama Korea teraris untuk bulan Mei ya, besok udah ganti bulan lagi ya. Dan selepas ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Indonesia Pro Indie Nasional ya. Aku pun akan pamit. Dan harusnya sih bakal diganti sama Aris nanti ya, temani sampai di jam 12 malam. Oke, stay tune terus. Tetap di 99 Pro 2 FM Broktor.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga, dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Ya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Barang sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indi RRI ya, bisa langsung aja proindirri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indi. Bye bye.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.
4: Teman berdua senang sekali bersama Kuaris dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan. Dan untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk tampil di panggung dunia. Dan selengkapnya, bedah tim Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.
5: Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk tampil di panggung dunia. Turnamen yang akan digelar bersama di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu akan menggunakan format baru dengan 12 grup yang masing-masing dihuni 4 tim. Dua tim terbaik di setiap grup akan lolos otomatis ke fase gugur, sementara 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Perubahan format tersebut dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi tim-tim kuda hitam yang selama ini kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Sejumlah laga potensial seperti pertemuan Curaçao menghadapi Jerman maupun Tanjung Verde melawan Spanyol diprediksi menghadirkan dinamika menarik di fase grup. Meski secara kualitas terdapat perbedaan cukup jauh, pertandingan antara tim kecil dan negara besar tetap dinilai mampu menghadirkan kejutan sekaligus pengalaman berharga bagi negara peserta baru. Namun di sisi lain, format baru ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pertandingan fase grup yang dinilai berpotensi menghadirkan laga dengan hasil mudah ditebak. Selain itu, penambahan jumlah peserta turut berdampak pada meningkatnya jumlah pertandingan secara signifikan. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, pada edisi 2026 jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi kebugaran pemain, terutama setelah mereka menjalani padatnya kompetisi musim 2025-2026 bersama klub masing-masing. Liga-liga top Eropa diperkirakan hanya memberikan waktu jeda singkat sebelum dimulainya musim baru 2026-2027. Bahkan tim yang melaju hingga final berpotensi memainkan 8 pertandingan dalam rentang sekitar 38 hari. Dengan kondisi ini, faktor kebugaran dan rotasi pemain diprediksi menjadi tantangan utama sepanjang Piala Dunia 2026 nanti.
4: Teman Pro 2, kamu bisa simak info Gema Piala Dunia ya setiap jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Dan kamu bisa simak informasi-informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: malam-malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, happy ya teman Pro 2, karena ini masih dalam edisi long weekend ya. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu, dan bakal lanjut lagi nanti dari jam 11 sampai jam 12 ada jazz music ya, buat menemani waktu istirahat kamu teman Pro 2. Oke. Dan di sesi pertama Jaga Malam kita bakal ngebahas tentang seni dan sastra. Nanti lanjut lagi sesi kedua jam 9 ada Jaga Malam, obrolan sebelum tidur ya bareng sama aku ya teman Pro 2. Nanti kita ngobrol santai aja sana, di sana maksudnya ya, sambil live juga nanti di TikToknya Pro 2. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Malam-malam. Teman berdua, kalau kita ngomongin soal seni dan sastra ya, kita kali ini fokus ke sastra dulu teman berdua. Jadi literasi sastra itu bukan sekedar baca buku ya. Ada yang namanya sarana buat ngeresap nilai etika, estetika dan budaya lewat dunia imajinasi gitu. Jadi di tengah gempuran teknologi dan info instan di zaman sekarang teman berdua, anak muda itu jadi garda terdepan buat ngehidupin lagi apresiasi karya sastra gitu. Jadi kreativitas generasi muda diperluin banget biar warisan budaya ini gak tenggelam sama konten hiburan digital yang makin liar ya. Sekarang kan kita tahu ya teman berdua ya. Generasi muda ini memang apa ya, mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal yang memang menjadi tren gitu ya di kalangan anak muda itu sendiri. Dan generasi muda memiliki peran kunci sebagai agen perubahan dalam masyarakat gitu. Jadi generasi muda itu membawa semangat, rasa ingin tahu dan kreativitas tak ternilai yang memiliki potensi besar ya buat ngebentuk arah budaya dan intelektual suatu bangsa ya. Jadi kalau misalkan ya sastra itu kan bisa mempengaruhi banyak hal loh teman berdua. Nah ini mungkin bahasannya agak sedikit berat ya, tapi gak apa-apa, kita sambil enjoy, sambil kembali meresapi gimana nilai-nilai sastra itu bisa berpengaruh terhadap bangsa kita teman berdua. Sambil kita dengerin lagu yuk dari miliknya Mawar Dejong dengan Tanya Hati.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Klik tap tap tiba-tiba. Klik tap tap tiba-tiba.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, literasi sastra itu bukan sekedar hiburan receh, tapi jendela buat paham nilai kemanusiaan, mengasah empati, dan mempertajam logika berpikir kritis. Di tengah gemburan globalisasi, sastra itu jadi kunci buat bentuk generasi muda yang punya perspektif luas, terus sadar akan realitas sosial yang memang kalau bisa dibilang kompleks ya teman Pro 2 ya, apalagi zaman sekarang gitu. Dan tantangan terberat saat ini adalah gempuran media sosial dan hiburan instan yang bikin fokus itu makin ambiar. Jadi tekanan buat selalu produktif juga seringkali bikin waktu buat baca sastra itu kegeser gitu ya. Padahal keterlibatan anak muda sangat krusial nih buat ngejagain warisan budaya dan ngasah budi pekerti, supaya nggak hilang di telan zaman gitu. Dan bisa dibilang mungkin ini solusinya ya. Solusinya teknologi harus dimanfaatin menjadi atau lewat sastra digital deh. Dan apa namanya, menjadikan wahana yang lebih masuk akal buat selera zaman sekarang gitu kan teman berdua. Dan media sosial juga ini bisa dipakai buat nyebar konten literasi yang asik, bukan cuma buat pamer aja gitu kan. Dan pengenalan sastra perlu digenjot sejak dini lewat pendidikan formal, biar nilai-nilai itu bisa langsung dipraktekin ya di kehidupan sehari-hari. Dan langkah ini penting banget demi nguatin jati diri bangsa lewat bahasa dan sastra Indonesia yang tetap relevan di era modern seperti ini.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Generasi muda zaman sekarang ini lagi ngejalanin revolusi literasi sastra ya, dengan cara jadi penulis sekaligus kritikus di berbagai macam platform digital, teman berdua. Tapi sayangnya kalau kita perhatikan ya, arus globalisasi ini bikin minat literasi di berbagai daerah Indonesia lah itu kayak sempat kendor gitu, teman berdua. Dan buat ngatasin itu sih memang perlu banyaknya ada semacam pelatihan gitu kan, dan semacam seminar mungkin ya bisa dibahasakan seperti itu, teman berdua. Dan pemanfaatan teknologi kayak sastra digital, teknik alih wahana dan konten media sosial jadi strategi jitu nih biar anak muda makin melek sastra. Kemudian peran orang-orang ya, atau bisa dibilang duta bahasa lah ya, teman berdua, ini juga krusial banget buat jadi garda depan penjaga bahasa daerah dan jati diri bangsa. Target utamanya jelas, literasi sastra harus dibumiin ke pelajar supaya nilai-nilainya itu gak cuma jadi pajangan aja ya, tapi beneran dipraktekin dalam keseharian ya. Ini memang menjadi tantangan yang bisa dibilang cukup apa ya, teman berdua ya, mungkin cukup berat juga ya di era digital seperti ini ya.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: malam-malam.
1: Tepat berdua yang pasti kamu sebagai generasi muda gitu ya, dan kita tentunya ini sebagai penerus bangsa harus bisa nih menjaga warisan budaya kita, menjaga sastra Indonesia gitu teman berdua, supaya tidak ditelan oleh globalisasi ya. Dimana sekarang tuh kayaknya orang-orang udah sibuk dengan sosial medianya, orang-orang udah mulai sibuk dengan pekerjaan yang apa ya istilahnya kayak menyita waktu udah pasti gitu teman berdua. Dan buat anak muda yang punya kesempatan ataupun waktu yang luang, ini termasuk hal yang perlu dimanfaatkan gitu teman berdua untuk melakukan hal-hal positif. Dalam hal ini konteksnya adalah kita terus melestarikan yang namanya sastra Indonesia. Dan ya teman berdua, nanti kita masuk ke jaga malam sesi kedua. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enda Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Kumau malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, yang masih barengan sama aku Aris, yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 11. Dan bakal lanjut lagi jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music ya. Pastikan diri kamu stay tune terus di sini teman Pro 2, karena nanti kita bakal ngebahas tentang apa tuh. Aku udah bikin di storiesnya Pro 2 ya. Ini adalah tema untuk kita apa namanya hari ini ya teman Pro 2. Itu adalah kalau misalkan sering makan bareng gitu ya, kamu lebih suka bayar gantian atau sendiri-sendiri aja sih? Nah boleh dong komentar melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Dan nanti aku bakal live juga ya di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: malam-malam.
1: Oke teman berdua, kita lanjut lagi ngomongin soal sering makan bareng, bayar gantian atau sendiri-sendiri. Cerita dong. Oke, aku bacain yang udah ikutan join ya. Ada siapa nih? Ada Kenzo katanya, aku sih lebih tim bayar sendiri-sendiri ya kak. Soalnya gak mau ribet ngitung utang biar hubungan tetap sehat tanpa drama tagihan pas malam-malam kayak gini. Ya benar juga sih ya. Jadi gak perlu tagih-menagih lah ya. Kalau misalkan bayar sendiri-sendiri kan selesai makan ya udah urusan selesai gitu. Gak ada utang-utangan ya. Thank you buat Kenzo. Terus di belakangnya ada Nabila. Kalau aku sama teman deket biasanya ganti-gantian. Lebih berasa kekeluargaannya aja gitu sih. Tapi ya lihat-lihat tempatnya juga. Jangan sampai jomplang harganya. Ngeri juga kali. Oke. Ini masih harus di ini ya, dilihat situasinya ya. Yang kemarin kamu nalaktir mie ayam, sekarang mintanya ditalaktir stick. Waduh, jomplang dong, harganya beda gitu. Oke, thank you buat Nabila. Buat teman berdua yang mau ikutan komen, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 aja aku temenin kamu di jaga malam sesi kedua. Dan nanti lanjut lagi ya, ada jazz music ya, sampai kelar jam 12.
2: Sebuah surat dariku.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, ih pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: malam-malam.
1: Well, teman berdua, coba aku baca lagi yang udah ikutan request ya. Kok request sih? Masih ya komentar ya. Request mah siang jam 10 sampai jam 12 ya. Ini malam hari ini yang udah ikutan komen terkait dengan tema kita malam hari ini. Kalau sering makan bareng, mending bayar gantian atau sendiri-sendiri ya. Oke. Ada Anissa di Purbalingga katanya sering makan dibayarin tanpa gantian kakak, lebih asik ya. Tanda orangnya perhatian dan sayang. Wah, ini mah gebetan kayaknya ya. Atau mungkin pasangan kamu ya. Oke, Anissa ya. Ya, seneng ya kalau sering dibayarin ya. Ya, berarti itu rezeki kamu. Di belakangnya lagi ada siapa? Ada Nandita nih katanya... sering bayarin lah, iya. Oh, sering bayarin lah, iya. Oh, maksudnya si Nandita justru malah jadi orang yang sering bayarin ya. Gak apa-apa Nandita, mungkin dengan dibayar, kamu sering bayarin orang gitu kan, atau mungkin ya apa, kelas kamu, pacar kamu, atau pasangan kamu, mungkin dari situ nanti bakal ada rezeki besar yang mengalir kepadamu gitu. Oke, thank you ya, mudah-mudahan berkah ya buat Nandita ya. Dan buat teman-teman berdua yang mau ikutan join, masih aku tunggu.

0: Dibawa happy aja.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
3: Ya teman berdua, kita lagi ngomongin soal bayar gantian atau bayar sendiri-sendiri atau dibayarin atau ngebayarin teman berdua. Ini sering jadi apa ya, semacam kalau dibilang polemik bukan sih, tapi kayak ini kayak semacam konflik batin gitu paling ya, bisa dibilang kayak gitu ya teman berdua. Kadang-kadang masalah bayar-membayarin ini ujung-ujungnya itu jadi ngedumel, gak ikhlas, atau bahkan ada yang keenakan gak tahu diri. Atau kerasa kayak aku terlalu investasi terlalu banyak gak sih sama dia ya kan. Oke teman Pro2 yang mau ikutan komen boleh melalui WhatsAppnya Pro2 081-327-312222. Bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan di live TikToknya Pro2 ada siapa aja yang udah ikutan join. Kita sapa dulu teman Pro2. Ada Agus Setio, ada Om Bay, ada Bray, Nandita, Arisonif, Ito Fauzi, ada Awal Budi, ada Caca juga. Wah luar biasa ya teman-teman ya. Thank you ya. Jangan lupa dibantu di tap-tap ya. Oke coba aku baca dulu yang udah ikutan di WhatsApp-nya Pro2 ya. Ini ada siapa ini coba nih. Oh ternyata udah banyak teman Pro2 yang ikutan. Ada Fadil katanya, malam-malam gini bahas duit, makan emang sensitif ya. Enggak terlalu sensitif, biasa aja lah ya. Ya kan? Atau sensitif nih bahasannya, enggak ya. Tapi jujur aku lebih suka spill bill biar split bill biar adil. Enggak enak juga kalau ada yang ngerasa rugi diam-diam, mending jujur aja. Oke. Ini ternyata lebih suka gitu kan ya. Lebih suka tuh di split. Split tuh dibagi dua gitu ya. Nah, ini kalau kata teman-teman yang apa namanya ikut join di live TikToknya Pro2, ada yang bilang lebih enak bayar sendiri-sendiri gitu kan. Ada juga yang dibayarin. Ada juga yang bilang ya cowok mah ya seringnya ngebayarin ya. Gak apa-apa ya, thank you ya buat teman-teman ya. Kita dengerin lagu dulu yuk biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Well teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Kita lagi ngomongin soal bayar-membayar ya teman berdua. Ini sering jadi polemik juga, bisa dibilang gitu ya. Jadi kalau nraktir atau ngasih ke orang lain, ini ternyata terbukti secara ilmiah bikin perasaan jauh lebih happy dibandingkan belanja buat diri sendiri teman berdua. Jadi ada riset, ini risetnya dari Journal of Positive Psychology. Nemuin kalau orang yang bagi-bagi uang ngerasa jauh lebih puas ketimbang mereka yang cuma nyimpen buat pribadi teman berdua. Jadi kunci utamanya ada di kebebasan memilih. Dan kebahagiaan bakal kerasa lebih pol kalau aksi berbagi itu emang murni kemauan sendiri ya, bukan gara-gara dipaksa gitu. Dan fenomena ini disebut dengan altruisme, yaitu dorongan buat bantu orang lain ya, walaupun harus ada yang dikorbanin secara personal teman berdua. Wow ya, berarti pada dasarnya makanya kan kalau kita sering diajarkan untuk berbagi gitu ya teman berdua ya, kepada sesama. Tapi kalau konteksnya traktir itu kayaknya yang ditraktir juga itu gak jelas siapa gitu kan. Mungkin beberapa dari kita atau kita sendiri ya kurang begitu nyaman atau kurang ikhlas malah ya. Oke, buat teman berdua, kalau kamu sendiri misalkan lagi jalan, lagi makan bareng ataupun nonton gitu, lebih suka bayar sendiri-sendiri atau gantian, atau dibayarin atau ngebayarin? Nah, boleh yang mau komen ya, nanti ikutan join juga boleh teman berdua. Sambil santai kita dengerin lagu dulu.

0: 0811-312-2222 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT. Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, kamu lebih suka bayar sendiri-sendiri, gantian dibayarin, dibayarin kayaknya semua orang suka ya. Atau ngebayarin teman berdua kalau misalkan lagi makan bareng, nonton bareng, dan lain-lain ya. Oke, ada Alika nih, biasanya kita pakai aplikasi biar sat-sat bayarnya masing-masing, anti ribet-ribet klub pokoknya. Apalagi pas nongkrong asik terus bill datang. Langsung bagi rata aja. Oh ya, ini kalau lagi ngumpul sama teman-teman ya bagi rata aja ya. Kadang-kadang ada teman yang ngebayarin, nanti tinggal aku TF ya, TF ya gitu ya. Giliran sampai rumah lupa gak di TF ya. Oke, ada Brandon katanya, bayar gantian itu jebakan Batman gak sih? Pas giliran aku yang bayar malah makan yang mahal, pas dia malah beli cemilan doang, sedih banget. Kalau gitu kak, iya tapi sering ya jebakan Batman kayak gitu ya. Relate gak sih? Kayaknya banyak yang kayak gitu ya teman-teman ya. Ini teman-teman yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2, ada Nandita, Aris, Sonif ya, Mas-Mas Jawa, Ibu Emi Puji, Kerupuk Balap, Dian Ngapa, Kawal Budi, Ilham Bashir, Kick and Crunch, ada Arienzi, ada Caca ya, ada Toyo ya, dan masih banyak yang lainnya, ada Ombay juga. Thank you semuanya. Jangan lupa dibantu tap-tap ya teman-teman ya, sambil kita dengerin lagu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Radio FM.

0: malam-malam.
1: Well, teman produser, kita lanjut lagi di Jaga Malam ya. Ngomongin kamu lebih suka kalau makan bareng-bareng itu bayar gantian atau sendiri-sendiri. Ada Clara ya, aku mah tim bayar sendiri aja biar tenang tidurnya malam ini. Gak kepikiran ada tagihan yang belum lunas ke teman. Real sih ini biar gak FOMO, tagihan aja sih kak. Oh gitu ya, kebanyakan orang-orang pada ini ya agak malas gitu ditagih-tagih ya teman berdua. Mau tidur ditagih lagi. Kalau lagi ada Deva nih, kalau lagi banyak duit sih pengennya nraktir terus biar kelihatan keren banget. Tapi kenyataannya dompet lagi nangis, jadi ya bayar sendiri dulu ya kita. Aduh gimana tuh kak, ya gak gimana-gimana sih. Kalau punya banyak duit mah semua orang ya bisa kita traktir ya. Tapi kalau manusia-manusia biasa kayak kita ini ya teman pro 2 ya, di mana tanggal tua kadang-kadang udah pada tepar ya dompetnya ya. Ya mau gak mau ya bayar sendiri-sendiri aja gitu. Oke teman berdua yang mau ikutan join ya, boleh melalui WhatsApp-nya Pro2, Instagram, dan juga di live TikTok-nya Pro2 FM Purwokerto.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, ada siapa lagi yang udah ikutan join ya malam hari ini? Kita tuh lagi ngomongin soal kalau misalkan sering makan bareng, bayar gantian atau sendiri-sendiri aja. Ada Evelyn katanya gak masalah mau gimana cara bayarnya. Yang penting jangan pas udah kenyang malah pura-pura ke kamar mandi pas bill datang. Itu mah parah banget kelakuannya. Iya gak sih kak? Oh, kamu pernah ngalamin ya? Iya parah yang begitu tuh ya. Apalagi kalau cowok. Aduh parah ya. Ada Feril katanya, aku sama circleku biasanya patungan di awal. Jadi pas makan udah gak pusing mikir bayaran gimana lagi. Seru aja Sri. Asli gak pakai drama hitung-hitungan receh. Oh iya ya, ini bisa disiasati ya. Misalkan kita nanti nongkrong di, kalau gak kita nanti makan di resto A gitu kan. Terus akhirnya ya udah langsung aja. Kira-kira menu berapa? Oh 50 ribuan. Berarti udah patungan 50 ribuan. Itu lebih aman kayaknya ya teman berdua.

Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: malam-malam.
1: Urusan bayar membayar teman berdua ini sering jadi konflik batin juga ya. Kadang-kadang ada yang sebenarnya kurang serk aja gitu kan, bayarnya split bill tapi karena nggak enak ya udah gitu. Terus kadang-kadang nanti gantian bayarin, misalkan gantian-gantian bayarinnya nih, giliran siapa nanti jajannya yang murah, giliran siapa jajannya yang mahal gitu kan. Oke, coba aku bacain yang udah ikutan join di tema kita malam hari ini. Ada, kita lagi ngebahas sering makan bareng, bayar gantian atau sendiri-sendiri. Ada Gaby katanya lebih asik bayar masing-masing sih menurutku, soalnya tiap orang kan pesennya beda-beda harganya. Biar gak ada rasa, kok aku bayar mahal tapi makan dikit. Valid kan kak? Iya sih, valid juga sih. Ya kadang-kadang, iya, bayarnya gantian, dia makannya yang mahal, aku yang murah. Ya salah kamu sendiri, kenapa pesen yang murah? Enggak ya, enggak ya. Kadang-kadang tuh ya ada perasaan-perasaan kurang nyaman aja lah ya teman berdua. Oke, thank you Gaby, enggak apa-apa. Ada siapa lagi di belakangnya? Ada Vivi. Katanya kalau Vivi ini, kalau aku sih lebih sering gantian sama crush aku kak. Ceritanya lagi punya crush-crushan ini ya. Ya kalau gantian, soalnya kalau gantian itu kayak lebih ada kebersamaannya aja gitu kakak. Ini lagi kasmaran kayaknya ya. Udah sih gitu aja kak, udah gitu aja. Oke, thank you buat Vivi ya. Dan ya teman berdua, kita dengerin satu lagu dari miliknya Audela, Tak Bisa Bilang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Well, teman berdua, menjelang jam 11 itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus selesai ya. Thank you buat kamu yang udah ikutan join, udah ikutan komentar ya terkait dengan bayar membayari gitu. Kalau memang kamu keberatan untuk selalu membayari ya harus dikatakan. Kalau memang kamu pengennya split bill ya harus ngomong juga teman berdua ya. Karena manusia itu kan tidak bisa membaca di dalam hati manusia yang lain itu isinya apa gitu. Makanya harus ngomong gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi, aku mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Thank you for listening dan akhirnya aku Aris pamit. Bye bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, guys?

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Ada seorang saudagar yang terkenal baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta pertolongannya. Suatu hari si saudagar sedang mengalami kesulitan, seakan menghadapi jalan buntu dan merasa perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudara yang dulu pernah dia bantu. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk membantu. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Sesampainya di rumah, si saudagar merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis berpikir, bagaimana mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dia bantu, sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Saat dia dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan, mereka memperlakukannya seperti itu. Dan semakin dipikir, dia semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, gampang marah, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia memutuskan untuk pergi ke orang bijak. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu kalau kamu orang yang baik, suka membantu orang lain, tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Kamu merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa bisa begitu? Menurut paman, pertama, kamu telah salah menilai orang lain. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu akan membalas budi, dan kenyataan tidak begitu. Maka yang salah adalah kamu sendiri. Kedua, jika kamu ingin mendapat imbalan atas bantuanmu saat membantu, kamu harusnya memberi pelajaran kepada mereka bagaimana caranya berterima kasih. Ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan tanpa harapan atas imbalan apapun. Karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan, janganlah kehilangan makna dan dikotori dengan keinginan untuk dibalas yang bila tidak kesampaian akan menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu. Saat orang lain memohon bantuan kita dan kita menolong mereka, sebaiknya saat kita sedang mengalami kesulitan, kita mengharap balasan atas bantuan yang pernah kita berikan adalah hal yang wajar terjadi di kehidupan ini. Namun umumnya orang yang berjiwa besar berpikir, membantu adalah membantu. Tidak perlu ada embel-embel di belakangnya. Jika kita salah menilai orang yang kita bantu, introspeksi dan benahi diri kita sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu kita. Kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa berbuat baik, ya berbuat baiklah, tanpa niatan apapun. Lepas saja. Dan ketika kita punya masalah, jangan pernah berharap kepada orang lain. Jalanin saja. Saya Edies Abdullah.

Teman Pro 2, berarti sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibn

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau enggak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya, Neng. Dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa enggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang kau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah,
1: "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
3: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio FM Purwakarta.

0: 怎么？
1: 呀呀，너로시작될마？怎么？Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit, dia boleh berdoa. Berdoa yang baik adalah berdoa yang memposisikan diri seorang hamba dalam kehambaannya dengan kesadaran bahwa dirinya lemah tak berdaya di hadapan Rabbul Izzati yang Maha Kuasa. Doa kepasrahan kepada Allah yang sifatnya tidak mendikte. Doa kepada Allah yang justru menyanjung, memuja, dan memuji kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pernah ia terima. Doa ini pernah dilantunkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau hidup dalam kepapapunaan yang luar biasa. Kondisinya kontras dengan di hari-hari di masa lalunya. Ia berdoa kepada Allah, Rabbi masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penderitaan yang hebat. Padahal Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Penyayang di atas segala penyayang. Ternyata dengan berdoa seperti ini, Allah memberikan pertolongannya. Dikirimnya Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Ayub agar ia menepuk air yang ada di hadapannya, digunakan untuk mengusap seluruh badannya yang penuh dengan penyakit-penyakit lepra saat itu. Sejurus kemudian, Nabiullah yang satu ini kulitnya sembuh tak berbekas. Doa adalah kekuatan bagi orang-orang beriman. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto. Teman

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Pertandingan eksibisi yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat menjadi salah satu daya tarik dalam ajang Combat Sport Competition Yuh Gelut di Kota Tegal. Konsep fun match tersebut disambut antusias masyarakat karena menghadirkan suasana olahraga yang berbeda dan menghibur. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Combat Sport Competition Yuh Gelut di Cafe Jajan, Kota Tegal menghadirkan sejumlah pertandingan eksibisi dan fun match pada Jumat 29 Mei 2026. Pertandingan tersebut melibatkan promotor, komunitas olahraga, hingga perwakilan organisasi di Kota Tegal sebagai bagian dari upaya memeriahkan event tinju amatir. Selain menghadirkan pertandingan atlet amatir, kegiatan tersebut juga menampilkan sejumlah laga fun match antar peserta dari berbagai kalangan. Konsep pertandingan eksibisi dinilai mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus memperkenalkan olahraga tinju dalam suasana yang lebih santai dan menghibur. Founder sekaligus stakeholder Yuh Gelut, Bobby Ivanka, mengatakan pertandingan eksibisi dalam ajang tersebut melibatkan sejumlah tokoh dan komunitas olahraga di Kota Tegal. Pertandingan fun match itu digelar untuk menambah semarak acara sekaligus menarik minat masyarakat terhadap olahraga tinju.
2: Total ada 8 match. Yang pertama itu ada saya sendiri selaku promotor dengan perwakilan dari Pertina. Kemudian ada dari Pak Bagas, ketua umum dari HIPMI, nanti melawan Mas Uje, Sekjen PSSI ya, dari ya Sekjen PSSI Kota Tegal.
1: Dalam pelaksanaannya, total 9 pertandingan berhasil digelar pada sesi

0: si eksibisi dan fanmatch tersebut. Penyelenggara menyebut tingginya antusiasme masyarakat dan dukungan berbagai pihak menjadi modal penting untuk mengembangkan event serupa di masa mendatang. Owner Cafe Jajan Kota Tegal sekaligus salah satu penyelenggara kegiatan, Michael Ginting Saragih, menilai konsep pertandingan yang melibatkan sejumlah unsur tokoh masyarakat menjadi hal yang cukup menarik. Ia berharap kegiatan serupa nantinya bisa digelar rutin dan berkembang ke cabang olahraga bela diri lainnya.
1: Kita harapannya sih kita rutin ya mas, dan pengennya sih kita muter, jadi gak cuma di sini doang gitu. Dan harapannya kita itu nggak cuma tinju doang, mungkin nanti bisa kickboxing atau muay thai dan segala macam begitu.
0: Melalui konsep sport entertainment tersebut, penyelenggara berharap minat masyarakat terhadap olahraga tinju dan bela diri semakin meningkat. Event Yogilut juga direncanakan terus dikembangkan dengan menghadirkan pertandingan yang lebih beragam pada penyelenggaraan berikutnya. Dari Kota Tegal, Hanan Maruf melaporkan.
2: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Spada. Selamat pagi teman Prodi.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini ya? Tanggal 1 Juni 2026, bertepatan juga dengan hari lahir Pancasila ya. Mudah-mudahan semuanya happy, semuanya sehat, semuanya punya semangat yang full hari ini ya, untuk bisa memulai Seninnya. Kayaknya sih kalau sekarang I love Monday ya. Karena tanggal 1 ya ada beberapa apa ya namanya ya, orang yang mungkin di tanggal 1 tuh udah mulai dapat transferan ya. Jadi rekeningnya full ya teman Pro 2 ya. Semangatnya juga jadi full hari ini. Oke, apapun ya kegiatan kamu hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ada aku Siska yang bakal jadi teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10 aku bakal hadirkan banyak informasi menarik plus juga lagu-lagu enak buat kamu. Dan aku penasaran banget, biasanya kan kalau misalkan kayak hari peringatan khusus tuh ada upacara bendera. Nah, zaman-zaman kamu sekolah dulu nih teman Pro 2, biasanya saat upacara kamu tuh jadi apa? Jadi peserta atau jadi petugas gitu atau apa gitu ya? Kasih tahu alasannya kenapa ya, boleh di-share komentarnya ke 081 327 312222 atau bisa ke Instagram @rriPro2PWT.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rumble FM, Rumble FM.

0: Payphone.
1: Ini adalah salah satu lagu dari Maroon 5 ya, Payphone, yang populer lagi ya setelah sekian lama gitu ya. Diluncurkan lagunya. Wah, teman Pro 2, kali ini aku punya informasi buat kamu, datangnya dari si cantik Taylor Swift ya. Jadi ternyata akhir-akhir ini ada sejumlah spekulasi di kalangan Swifties atau penggemar Taylor Swift ya, tentang keterlibatan penyanyi ini dalam film Toy Story 5 yang bakal tayang pada tanggal 19 Juni mendatang. Nah, hal ini dipantik oleh kemunculan promosi film animasi Pixar tersebut pada billboard di sejumlah kota besar, di mana billboard tersebut menampilkan gambar langit biru dengan inisial TS yang bisa dimaknai sebagai Toy Story atau Taylor Swift, teman Pro 2. Jadi spekulasi ini bukan tanpa dasar, karena menurut USA Today, pada 30 April, situs resmi Taylor Swift sempat menampilkan hitungan mundur atau countdown dengan visual bergaya Toy Story. Dan visual tersebut berupa awan-awan berwarna putih dan jam hitung mundur berwarna kuning. Countdown tersebut hanya tayang sekitar 10 menit sebelum menghilang, tetapi sempat membuat penggemar menduga ada pengumuman yang akan datang. Hitungan itu mengarah pada 2 Mei, yaitu tanggal yang lantas memicu ragam penafsiran ya. Namun hingga akhirnya tidak ada pengumuman resmi yang muncul, dan tim Swift ya tidak memberikan respon apapun gitu ya. Udah ditunggu aja apakah beneran nanti ada Taylor Swift ya di 19 Juni, kita tunggu aja.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081-327-312222 ya. Ataupun juga di Instagram at RRIPro2PWT. Tadi aku udah share ke kamu ya teman Pro 2, berhubung ya. Hari ini adalah hari lahir Pancasila 1 Juni gitu kan. Biasanya pada upacara nih. Nah, aku penasaran pas sekolah dulu gitu ya. Atau mungkin di tempat kerja kamu gitu ya. Kalau pas lagi upacara biasanya kamu jadi apa, titik-titik-titik dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Bagas. Hai Bagas. Nih Bagas katanya jadi tim pingsan jalur prestasi biar bisa ke UKS duluan, dapat teh anget sama roti, mager parah panas-panasan kak. Aduh, jangan dicontoh ini ya teman Bro 2 ya. Terus juga selamat pagi buat Tiara. Kalau Tiara katanya aku mah jadi pengamat barisan paling belakang aja Kak Siska, sambil ngerumpi dikit sama teman sebelah, tahu-tahu udah bubar aja, gokil tuh. Asik banget ya Tiara ya. Terus ada lagi dari Farel. Halo Farel. Kalau Farel katanya pernah jadi pengibar bendera sekali Kak. Wih, keren-keren. Katanya ngeri-ngeri sedep pas narik talinya, takut kebalik gitu, tapi untung aman sih, bangga banget Kak. Oke, thank you Farel ya. Satu lagi ada Cindy. Hai Cindy, katanya kalau Cindy tuh jadi tim padus paling depan, soalnya suaraku kenceng bener pas nyanyi Indonesia Raya, biar semangat gitu loh guys. Au, katanya gitu. Oke, terima kasih ya teman Bro 2 yang lain, ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: Salurkan zakat infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Oke teman berdua, langsung aja kita lihat prediksi cuaca hari ini ya. Kita mulai dari Banyumas dulu. Banyumas hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap hari ini juga berawan ya. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diprediksi berawan, suhunya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Begitupun juga dengan Banjarnegara, hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 29 derajat Celcius.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Agen teman Purwo, sekarang saatnya kita langsung lihat apa seperti apakah pagi hari ini ya kondisi lalu lintasnya yang terpantau CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dari ATCS banyumaskap.co.id. Kita langsung ke simpang alun-alun ya teman Purwo. Simpang alun-alun pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Banyak kendaraan yang menuju ke arah barat ya, dari arah timur karena memang satu arah ya teman Purwo 2 di Jalan Jenderal Sudirman, dan ada beberapa kendaraan juga yang menuju ke arah utara atau menuju ke arah Jalan Masjid untuk pagi hari ini. Masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 ya. Ada beberapa terlihat juga kendaraan pribadi dan para pelari yang melintas ya di depan alun-alun Purwokerto ya teman Pro 2. Tidak terlihat adanya petugas kepolisian, namun pagi hari ini masih ramai lancar. Jadi yang mau melintas di kawasan alun-alun juga masih aman ya teman Pro 2 ya. Oke, kita beralih ke simpang Kebon Dalem pagi hari ini. Sudah lumayan padat ya untuk simpang Kebon Dalem pagi hari ini ya teman Pro 2, terutama nih kendaraan yang dari arah selatan ya. Dari arah selatan menuju ke arah utara, yang menuju ke arah Overstay Isdiman ya untuk pagi hari ini ya. Begitupun juga kendaraan yang menuju ke arah timur ke arah Jalan Komisaris Bambang Suprapto pagi hari ini juga lumayan padat ya teman Pro 2, didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 dan juga kendaraan pribadi ya roda 4 ya. Ini banyak melintas di simpang Kebon Dalem, lebih padat daripada yang terpantau tadi di simpang alun-alun ya. Tapi sejauh ini masih lancar teman Pro 2, lebih banyak kendaraan yang menuju ke arah timur juga ke arah utara gitu ya. Tapi memang karena satu arah ya, dari hanya dari arah barat ke timur dan selatan ke utara ya teman-teman. Tapi dari selatan ke timur juga bisa ya. Dari utara ke timur maksudnya ya. Oke, tidak terlihat adanya petugas kepolisian juga pagi hari ini di simpang Kebon Dalem, tapi sejauh ini masih ramai lancar ya. Kita beralih ke simpang Gor Satria teman Pro 2. Simpang Gor Satria pagi hari ini terpantau lancar. Ini kameranya bagus banget ya, kalau CCTV-nya di simpang Gor Satria jelas banget ya teman Pro 2 ya. Kalau tadi CCTV-nya di simpang Kebon Dalem tuh agak buram ya. Simpang Lanun juga lumayan jelas ya, tapi bagus banget nih kalau yang di simpang Gor ini. Untuk kamera CCTV-nya terlihat cerah sekali pagi ini ya, sampai mataharinya terlihat gitu ya. Untuk lalu lintasnya ramai lancar pagi ini, lebih banyak yang dari arah selatan ya menuju ke arah utara, dari arah Overstay Isdiman menuju ke arah HR Bunyamin ya untuk pagi hari ini ya. Sementara untuk yang dari arah Profesor Suharso ini lebih banyak menuju ke arah selatan ya, dan juga menuju ke arah barat atau menuju ke arah Jalan Dr. Angka. Masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 dan kendaraan pribadi roda 4 pagi hari ini. Oke, buat kamu yang mungkin pagi hari ini memang mau beraktivitas ya di jalan ya, jangan lupa untuk utamakan keselamatan ya. Gak perlu ngebut, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya teman Pro 2, biar kita sama-sama menjaga keselamatan sesama pengguna jalan pastinya. Itu dia info lalu lintas untuk pagi hari ini yang diambilkan dari CCTV.